Yuk selalu mending 92.1 Pradua FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kok tadi kan kita ngobrol tentang Chris ya, teman Pradua. Adel juga jadi penasaran deh. Teman Pradua, kamu tim yang dikit-dikit Chris juga enggak sih? Ada yang mungkin tipikalnya itu lebih baik cash aja deh. Soalnya Adel jadi penasaran nih kalau kita ngobrol tentang Chris. Hampir setiap orang sekarang itu kan bisa scan Chris ya, teman Pradua. Dikit-dikit yaudah deh, Chris aja deh. Yaudah, Chris aja. Chris bisa kan? Chris bisa kan? Ya, selain lebih praktis teman Pradua, kebanyakan juga kita ujung-ujungnya tuh gak ada biaya admin. Tapi aku tuh pernah deh waktu itu belanja gitu di bazar, kena admin tetap 2.500 atau 2.000 gitu. Aku kayak, ih, oke sih nominalnya sepertinya biaya udah 2.500 ibaratnya sama kayak tarif parkir gitu kan teman Pradua. Tapi tetap aja perasaan ada kayak agak gak rela kalau biaya admin, gak tahu kenapa gitu. Agak kurang bisa merelakan ya buat admin, makanya lebih milih buat Chris sebenarnya teman Pradua. Dan Anil jadi penasaran juga nih sama teman Pradua, kamu tuh dalam sehari minimal berapa kali sih kamu bisa scan Chris teman Pradua? Coba kasih tahu Adel. Walaupun kamu tim yang gak mau cash karena takutnya boros, tapi ternyata secara gak sadar sana sini dikit-dikit malah Chris lagi.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6 sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi gak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63.

0: Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. This is 92.1.

Oke, teman Pradua, kalau tadi tuh aku udah ngasih tahu topiknya ya buat teman Pradua. Kita ngobrolin tentang Chris juga yang sekarang udah masuk ke Timor Leste bahkan. Jadi kalau misalnya kamu memang ada sesuatu mau ke sana, mau liburan mungkin atau ada kerjaan ke sana, tenang udah bisa ngelakuin Chris. Tinggal Chris aja teman Pradua. Cuman, sebelum kamu ke sana mendingan kamu gabung dulu deh sama Adel, karena Adel mau tahu nih, teman Pradua, kamu tuh dalam sehari minimal banget bisa berapa kali scan Chris sih sebenarnya. Di WhatsApp ini udah ada Pak Roy ya yang gabung sama Adel. Ahoy Spada, halo Spada. Dalam sehari scan Chris itu ada berapa kali ya? Satu, beli mie ayam buat jualan. Beli mie ayam buat jualan. Dua, beli sayuran. Tiga, beli jajanan. Empat, ngasih uang jajan anak. Lima, beli ayam buat topping mie ayam. Enam, beli telur gulung. Tujuh, makan di warteg. Tapi aku gak punya barcode Kris buat jualan. Aku pakai transfer ke GoPay atau cash aja. Oh gitu. Tapi nge-Kris sana sini ya. Cuman jualan mie ayam gak pakai Kris. Ayo dong Pak Roh, ditambah Pak Roh, ada Krisnya. Jadi kalau misalnya one day nih aku makan, mungkin di warungnya Pak Roh tinggal Chris aja, karena kalau misalnya TF tuh kadang agak nomor rekeningnya yang mana? Kan kalau misalnya Chris tinggal enak aja gitu ya teman Pradua. Ada 7 kali transaksi ternyata pakai Chris nih kalau Pak Ro. Lumayan juga ya ternyata. Minimalnya aja tuh 7 dalam sehari teman Pradua. Untuk lagunya mau dering telepon. Dering telepon? Ini di song bank kita yang Pak Ro mau itu gak ada lagunya. Mungkin bisa ganti ke lagu yang lain biar bisa Adel puterin juga spesial buat Pak Ro. Dan juga buat sama Pradua yang mau ikutan request, itu bisa banget tapi kamu gabung topik dulu ya, baru bisa aku puterin requestan kamu.

0: sing leren.
1: Itu namanya semangat, boy.
2: Dih, tumben semangat. Biasanya mageran juga.
1: Catat ya, boy. Randy yang kamu kenal dulu itu udah mati. Ini Randy yang baru. Sebagai anak muda harapan bangsa, aku akan buang jauh-jauh kebiasaan buruk itu dan bikin bangga bangsa ini dengan caraku. Boy, kalau orang ngomong tuh dengerin.
2: Lah, gimana? Tadi katanya suruh catat.
1: Iya juga sih.
0: Jadi apa cerita? Kok semangat-semangat kali nih? Kayak abis terima transferan duit dari Indraken saja, Wak Liat.
1: Ya, gak ada apa-apa sih. Aku baru siap bikin tugas. Mak, lega kali rasanya.
2: Hah? Tugas apa?
1: Ih, kacau kok, boy. Itu tugas dari Pak Sumarno yang besok mau dikumpul.
0: Hah? Astaga, lupa aku, Ren. Belum buat, Wak. Tengoklah.
1: Gini ya, boy. Bukan aku pelit atau sok suci nih, tapi kalau aku kasih pinjam, itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita, boy. Gak bagus itu untuk anak muda kayak kita gini. Mau jadi apa bangsa kita ini kalau?
0: Nah, udah, berisik. Ya udah, kalau nggak mau kasih pinjam, gak usah ceramah panjang lebar.
1: Iya, sorry ya, boy. Kok nggak marah kan?
0: Selalu. Awak orangnya tak gitu, Ren. Tak pemarah, tapi awak tak gampang lupa. Awak ingat nih kata-kata engkau ya. Jadi jangan pernah lagi kau pinjam tugas sama aku ya.
1: Ya, gimana ya? Maksudnya gak gitu juga sih, boy. Gak usah kayak gitulah. Kita kan udah lama berkawan, boy.
0: Tapi katanya itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita.
1: Serius-serius kali ya bang boy kita ini loh. Gak asik kali, Wak.
0: Ya, siapa suruh. Tapi aku belakangan ini suka lupa loh, Ren. Ngapa ya?
1: Mana aku tahu, boy. Kok lagi banyak pikiran, dah?
0: Tak juga sih. Biasa aja kayaknya.
1: Oh, berarti faktor umur lah kalau kayak gitu.
0: Kepala jidan engkau. Masih muda aku nih.
1: Kok emosi kali sih kok ngeboy-boy?
0: Ya enggak juga sih. Tapi betul tak, Ren? Menurut engkau?
1: Iya juga sih. Kemarin engkau lupa hari. Hari Jumat kau malah pakai batik. Hari ini lupa kalau ada tugas dari Pak Marno. Padahal besok dikumpul. Asal jangan lupa aja bernapas ya, boy.
0: Iya kan? Kemarin aku juga lupa kalau belum bayar uang kosan.
1: Parah sih, boy. Coba lah engkau pikir-pikir lagi. Ngapa engkau jadi lupa kayak gitu? Jangan-jangan besok engkau lupa lagi parkir motor di mana?
0: Kalau itu tenang, tak akan lupa aku, Ren.
1: Ngapa pula? Bisa aja lah engkau lupa. Namanya juga lupa.
0: Sepelupa apapun aku enggak akan lupa.
1: Ya manalah tahu, boy.
0: Engkau nih berarti yang lupa.
1: Lupa ngapa pula aku?
0: Aku kan enggak punya motor, Ren.
1: Iya pula. Lupa aku, boy.

Selamat pagi Teman Pradua. Jam segini nih emang jam rawan banget ya Teman Pradua. Lapar iya, ngantuk iya, tapi harus kerja juga iya. Masih banyak kerjaan, orang baru aja mulai weekday Teman Pradua. Masih hari Senin, jadi semangat ya. Mungkin jam segini juga ada yang ternyata baru nyampe kantor nih. Semangat kerjanya. Ada gak sih yang nyampe kantor tuh udah kepikiran aja mau makan apa, mau sarapan apa? Bahkan sebenarnya tadi malam teman kamu tuh udah ngasih tahu, besok tuh kayaknya kita sarapan ini aja ya, ntar bayarnya cash aja. Ya kan? Ya, aku gak ada cash. Ih gak apa-apa, santai, ibunya juga pakai cash kok jualannya. Sekarang itu memang mempermudah banget Teman Pradua. Tapi buat kamu yang memang pengen pakai cash, sekarang gak mau terlalu banyak ngeluarin cash, gak mau terlalu jajan alasannya. Ya kamu tahu itu kan kayak yang dagang-dagang yang kecil-kecil itu kan jarang menggunakan kris ya. Jangan salah ya. Sekarang aja abang-abang cilor, telur gulung tuh Teman Pradua udah ada krisnya juga loh. Jadi gak ada alasan buat diri kamu seperti ya, no more excuse Teman Pradua buat kamu gak jajan. Itu tergantung kamunya. Kamu bisa ngehandle gak sih buat gak terlalu banyak jajan gitu ya. Emang sih kadang kita tuh gak nyadar aja ya, sana sini kris. Niatnya mau hemat malah kritis. Ya ampun, jangan deh. Semoga semakin banyak yang kamu keluarkan, akan semakin banyak juga pemasukan kamu. Nah itu yang paling penting Teman Pradua. Kita aminin sama-sama. Pokoknya yang banyak keluarnya, banyak juga masuknya. Jadi setiap kamu ngeluarin uang, percaya deh kalau misalnya kamu berdoa, kamu yakin, kamu yakinin uang kamu buat datang lagi ke kamu dengan bawa teman-temannya yang warna merah gitu ya. Nanti dia bakal baik lagi kalau Teman Pradua. Percaya aja deh. Karena omongan kan ada doa ya Teman Pradua. Oke, aku mau lihat di WhatsApp ini emangnya berapa banyak sih dalam sehari Teman Pradua ini suka sekali scan kris ya. Di WhatsApp ini ada Pak Ro tadi bilang, oh itu maksudnya lagu Ran Dekat di Hati kok dering telepon ya. Oke. Iya, Ran Dekat di Hati judulnya. Gitu. Makanya waktu dering telepon aku kayak, ah dering telepon yang mana ya? Yaudah deh aku puterin yang Dekat di Hati aja, semoga bener gitu ya. Terus ada Lara, terkadang tuh aku mulai bertanya pada diri sendiri, dalam sehari tuh bisa berapa kali sih aku scan kris ya, beli ini, beli itu, sedikit-sedikit keluar uang. Terkadang bukan hanya soal seberapa banyak rezeki yang kita punya kak, tapi gimana kita menggunakannya dengan bijak dan juga penuh rasa syukur. Jangan sampai tangan terlalu mudah membayar, tapi hati lupa bertanya, ini benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan aja. Nah, tuh mantap nih, prinsip nih Teman Pradua. Keren-keren Lara. Jadi coba dipikir-pikir nih, bener-bener kebutuhan kamu banget gak atau cuman keinginan kamu aja. Sebenarnya bukan gak boleh gitu loh kamu untuk ngeluarin uang untuk keinginan kamu. Boleh juga, tapi pastiin uang kamu juga masih aman nantinya untuk kedepannya Teman Pradua ya. Untuk lagunya mau David Guetta featuring Sia, Titanium.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kedua, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6 sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4, Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 90.

Oke, Yutong Opera 2, waktunya buat Adel ngebacain lagi jawaban dari kamu ya. Selamat pagi, Yus Adel Shantik, ada Anjas di sini. Sepada pagi Anjas, ya idang. Update cuaca Jaksel pagi ini terpantau cerah. Kalau kata Tanjung Pinang, ini mulai mendung lagi sih tadi. Kalau tadi pagi banget tuh gelap banget Yutong Opera 2. Pas jam 5 atau jam 6 tuh gelap gitu kan, aku pikir juga bakalan hujan nih, tapi sepertinya tidak hujan. Cuman gak tahu nih, bisa jadi jam 10-an baru hujan, bisa jadi siangan, sore atau malam, bahkan atau besok baru hujan ya Yutong Opera 2. Like I said before, cuaca memang belakangan agak sulit buat ditebak juga Yutong Opera 2. Jadi mungkin buat kamu yang sampai detik ini juga masih menebak-nebak perasaan dia sama atau enggak dengan kamu, ya kali ini kamu ada dua tugas ya, menebak-nebak cuaca dan juga menebak-nebak perasaan dia yang sebenarnya gimana ya perasaannya ke kamu. Yaudah, masih pagi, jangan galau ya. Kita bacain dulu aja nih ya. Kita dengerin lagu juga yang udah di request sama teman kamu, tapi aku bacain dulu jawabannya. Aku tuh scan kris bisa sampai 10 kali dalam sehari, Kak. Waduh, kadang sekedar beli cilok aja pakai kris, atau beli minuman di minimarket pasti pakai kris. Makan nasi padang pakai kris juga. Semua serba kris. Scan sana, scan sini, lama-lama abis deh tuh kan. Kayak nyadar aja tuh. Oke, sih kita enggak bawa cash gitu kan. Ibaratnya tuh kalau ngeluarin uang cash, menurut Adel berasa bebannya tuh ada banget loh teman berdua dibandingin aku kris aja. Kris tuh kayak ya udah sih tinggal tit. Nah, cuman kalau misalnya ada barangnya depan mata aku tuh kayak enggak rela gitu loh. Apalagi misalnya uang 100 harus dipecah, kayak enggak mau pecah. Kalau bisa datang aja terus uangnya banyak-banyak gitu kan. Gak usah dipecah gitu loh cepeknya. Amin. Untuk lagunya mau Sound Easy. Easy ya. Coba kita lihat nih teman berdua. Oke, boleh-boleh ntar aku puterin. Semangat siaran Inca, selalu cantik sana bagi selalu. Pastinya makin cantik terus ya. Waduh, aku kalau udah didoain yang kayak gitu makin aminin lagi. Amin.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 teman terbaik kamu.

92,1 MHz RRI Pradua FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Adel nih, teman Pradua yang nemenin teman Pradua. Iya, this padas loh, pagi teman Pradua. Sebelum akhirnya nanti aku bakalan nemenin kamu juga lagi masih di jam 9. Tadi aku udah ngebaca beberapa jawaban dari teman Pradua. Iya, dalam sehari itu ternyata pengeluaran menggunakan kris ini lumayan banyak, ada yang sampai 10 kali ya minimal, bahkan teman Pradua enggak tahu atau maksimalnya berapa, kayak enggak terhingga kali ya. Dan juga kris tuh sebenarnya memudahkan banget loh teman Pradua, memudahkan banget. Jadi gak perlu ribet buat ambil uang, yang sekali tarik tunai itu kan harus 100 ribu ya teman Pradua. Tapi tadi aku sempat ngobrol juga sama rekan kantor aku. Aku nanya kan, Bang Ziko, terus sama Bang Ziko, Bang Ziko, dalam sehari tuh kamu bisa kris berapa kali? Doi bilang, udah duluan tuh teman Pradua. Kayaknya dia malas banget ya buat kris. Abang sih lebih milih ini aja deh, Del, ambil uang aja langsung. Lah kenapa? Iya, ntar saldonya tuh jadi jelek. Jadi misalnya kayak kita makan 35.000 gitu kan, ntar kan uangnya keluar 35.000. Nah, saldonya jadi jelek gitu loh. Terus aku bilang, lah tapi kan dibanding ambil uang tuh sekali ambil uang langsung 100.000. Iya, tapi saldonya tuh jadi tetap cantik gitu loh. Oke, ternyata emang ya isi kepala orang itu kita gak pernah tahu. Main setiap orang tuh beda-beda. Kalau Adel ngerasa kayak, aduh ngambil 100.000 di ATM, kayaknya better aku kris-kris aja deh. Aku tipikal yang kayak gitu teman Pradua. Karena kalau enggak sehari ini megang cepet, cash aja aku pegang tuh bisa tiba-tiba ludes teman Pradua. Mendingan aku crash aja sih. Kalau Adel gitu, kalau Bang Ziko kayak gitu. Kalau kamu gimana? Ya tiap orang pasti beda-beda. Tapi apapun itu, ya selagi itu memang merupakan kebutuhan kamu juga teman Pradua, ya gak apa-apa. Semakin banyak yang kamu keluarkan, kita harus yakin kita punya prinsip. Semakin banyak kita keluarkan, akan semakin banyak lagi rezeki buat kita. Aminin sama-sama. Pagi-pagi nih enak aja rezekinya mau dipatok ayam. Ayamnya kita geprek pokoknya ya. Tapi teman Pradua, aku mau ngasih topik lagi buat kamu. Penasaran gak sih topiknya apa? Mendingan kita asikin dulu deh sama lagu yang penyanyinya kemarin itu barusan banget konser di Jakarta. This is Abel aka The Weeknd with Blinding Lights.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. This is 92.1

Syahrini, gebrek gebrek gebrek. Aduh, maju mundur cantik. Hempas datang lagi. Akhirnya ya Inces comeback tuh, Pradua. Bukan Inces Adel, Inces Syahrini. Aduh, si Inces ya. Akhirnya setelah sekian lama Taman Pradua diumpetin ya sama suaminya, akhirnya dikasih nih Taman Pradua Syahrini. Setelah 7 tahun ya, keluar langsung menggubrak-gubrak panggung pesta pora. Ih, gemesnya. Aku juga tadi pagi ini sambil ya, jadi waktu break bentar Taman Pradua, ngelihat di TikTok. Iya ampun, seru banget. Pengen banget nontonin pesta poranya Syahrini ya Taman Pradua. Bayangin dia waktu cek venue tuh naik kuda. Inces, Inces. Emang unik ya Inces yang satu itu Taman Pradua. Tapi pagi ini kita juga emang bakalan ngobrol yang unik-unik nih. Jadi Adel pengen tahu dong Taman Pradua, keunikan dari kamu. Coba kasih tau Adel nih, makanan apa yang pernah kamu buat bentuknya itu unik tapi tidak meyakinkan, tapi ternyata rasanya enak pol. Kadang kan kita tuh juga suka banget yang punya eksperimen tersendiri Taman Pradua. Terus kadang bahan-bahan yang kita tambah, cara masaknya yang berbeda dari yang kita tonton. Jadi Adel penasaran aja nih, kalau dari Taman Pradua, makanan apa nih unik ya? Terlihat tidak meyakinkan, tapi ternyata rasanya enak. Langsung aja gabung sama Adel di WhatsApp 0811 777 9210, atau kamu juga bisa ikutan gabung melalui live chat di aplikasi RRI Digital. Sambil request lagu ya Taman Pradua, biar bisa Adel puterin. Pokoknya spesial buat kamu. Sampai jam 9 aja nih kamu bisa request lagunya. Wah, jangan kelewatan.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

You still listening 92.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Tolong Radio, tadi ada nanya sama kamu ya, makanan apa sih yang pernah kamu bikin? Ya, walaupun bentuknya tidak meyakinkan, tapi ternyata rasanya tuh enak. Di WhatsApp udah ada Anjas yang ternyata sudah ada di antrean pertama. Makanan yang pernah aku buat itu nasi goreng ayam sosis. Nah, ini ayamnya bukan ayam kecil-kecil kak, tapi ayam crispy, kayak makan di resto-resto gitu. Kebetulan aku selalu sedia chili oil, jadi makan nasi gorengnya tambah nikmat. Sebenarnya ini udah approve dari beberapa orang yang emang pernah bersama aku sih kak. Awalnya pada gak yakin, nasi goreng yang aku bikin itu enak, tapi pas dicobain itu enak banget tuh kan. Ih, makanya ada pepatah yang bilang, don't just book by the cover kan. Itu kata mereka yang pada nyoba kak. Kalau aku pribadi kan masak sendiri dan makan sendiri, jadi enak-enak aja. Dan komentarnya itu selalu dibilang enak. Ayam crispy-nya itu lembut dan gurih, rasa asin dan perpaduan ladanya pas. Jadi bukan cuma sekedar rasa ayam biasa, tapi ada lada bubuk yang dicampurkan biar makin mantap. Mendingan kamu sekarang bikin TikTok ya, Anjas, ntar share linknya ke aku biar aku bisa nyobain makanan kamu. Aku coba recook, aku juga jadi penasaran deh. Dan gak lupa aku selalu kasih chili oil, jadi kayak di resto gitu. Kan lu pernah denger kan, masakan yang dibuat cowok kebanyakan enak. Ih, bener banget lagi. Bayangin teman pro 2, aku sama ayah aku itu pernah pengen buat masak tumis sayur gitu lah ya intinya. Yang ada kita malah bikin sop bakso ala-ala. Bayangin tuh gimana ceritanya. Tapi ternyata enak, Anjas. Emang ya, cowok tuh bisa aja teman pro 2 ya. Apapun yang ada di kulkas, ya udah itu bisa jadi makanan loh buat mereka. Terus Anjas juga bilang, apalagi nasi goreng buatan ayah. Nah, aku nantinya juga calon ayah kan. Asik, masuk banget. Amin, segera ya Anjas ya. Untuk lagunya mau stitches ya kak. Thank you, Kado cantik. Siap, sama-sama. Dulu nih lagunya.

0: julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia. Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang,
1: kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

ngomongin Indonesia ya, ada satu hal yang hampir nih selalu berhasil bikin kita punya bahan obrolan. Makanan. Karena tadi kita juga ngebahas tentang makanan unik buatan kamu. Kali ini makanan asli Indonesia. Coba deh, kita bisa beda pulau nih. Beda juga bahasanya, beda juga habitnya, bahkan mungkin beda selera musik. Tapi begitu ada yang bilang, makan yuk, biasa langsung kompak kan. Dan menariknya, makanan Indonesia itu bukan sekedar soal kenyang. Karena dibalik sepiring nasi itu juga ada sejarahnya loh. Dibalik sambal ada kebiasaan juga. Dibalik jajanan pasar itu ada tradisi. Dan dibalik warung kecil dekat rumah, kadang ada ekonomi keluarga yang sedang berjuang. Makanya, teman peradua, makanan itu bukan sekedar makanan aja. Tapi ada sisi lain yang mungkin jarang banget nih kita pikirin. Bukan cuma enak gak, tapi apa yang makanan Indonesia ceritakan tentang kita sebagai orang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

makanan Indonesia itu sama juga dengan identitas daerah. Kita mulai dari yang paling dekat dulu. Indonesia itu kan punya ribuan pulau, ratusan kelompok budaya. Dan salah satu cara yang paling gampang buat kita bisa ngeliat keberagaman itu bisa dari piring kita, tahu teman peradua. Di Sumatera ada rendang, pempek, mie Aceh, gulai. Jawa ada gudeg, rawon, pecel, soto, dengan berbagai versinya. Terus di Sulawesi juga ada coto, coto Makassar, Palu Basa, tinutuan dari wilayah Sulawesi Utara. Papua ada papeda tuh yang biasa disantap bersama ikan kuah kuning. Yummy. Dan kalau kita masuk ke daerah Kepulauan Riau, we already know ada gonggong, otak-otak, mie lendir, laksa, nasi dagang, sampai berbagai seafood teman peradua. Dan yang menariknya lagi, satu nama makanan juga kadang punya versi berbeda ya di daerah yang berbeda. Contohnya kayak soto kan, ada soto Betawi, ada soto Lamongan, soto Madura, soto Banjar, soto Kudus, soto Padang, dan banyak banget. Namanya sama-sama soto, tapi rasanya beda, bahannya beda, kuahnya beda, sama cara penyajiannya juga bisa berbeda. Artinya apa tuh lampra dua? Identitas Indonesia itu bukan berarti semuanya harus sama ya. Justru Indonesia bisa terasa Indonesia karena kita punya banyak versi dari sesuatu yang sama. Dan ini relate banget sama kehidupan kita sebagai anak muda. Kita emang boleh deh punya gaya masing-masing, mau ya yang street style, black mamba lah, atau yang earth tone, terus juga yang apa lagi ya, banyak lah ya pokoknya teman peradua. Dan kita juga punya makanan favorit masing-masing, bahkan cara nikmatin hidup kita juga beda-beda kan caranya teman peradua. Tapi kita tetap Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin makanan daerah, kadang kita juga baru sadar ternyata makanan yang selama ini kita anggap biasa di rumah, buat orang dari daerah lain itu justru bisa jadi sesuatu yang unik banget buat mereka, teman peradua.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku Gi?
1: Nah itu dia Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga Gi?
1: Kalau udah kayak gitu bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

Masih barengan sama Adel Tama Pradua yang nemenin aktivitas kamu pagi ini. Nah, kenapa sih anak muda sekarang ini suka banget upgrade makanan tradisional? Kita masuk ke hidupan anak muda sekarang ya. Coba kamu lihat makanan tradisional kita. Duh, mungkin kita makan klepon tuh biasa. Sekarang bisa muncul klepon cake, klepon dessert, klepon latte, es cendol, bahkan juga bisa berubah jadi dessert kekinian ya. Pisang goreng bisa dikasih topping macam-macam. Bahkan makanan tradisional sekarang banyak yang masuk ke coffee shop, restoran modern, sampai konten TikTok dan juga Instagram. Pertanyaannya, apakah makanan tradisional jadi kehilangan identitas ketika dibikin kekinian? Belum tentu. Justru adaptasi ini bisa menjadi salah satu cara supaya makanan tersebut bisa dikenal generasi baru. Karena realitanya ya, selera dan kebiasaan makan tuh berubah. Anak muda mungkin gak selalu mencari makanan tradisional dalam bentuk aslinya, tapi ketika makanan itu diolah lebih kekinian, dari situ bisa muncul perasaan penasaran. Ini sebenarnya makanan apa sih?

daerah mana sih? Kenapa namanya kayak gitu ya? Akhirnya makanan bukan cuma dibeli, tapi ceritanya juga ikut terbawa teman peradua. Tapi ada catatan juga ya, ketika makanan tradisional dimodifikasi, penting untuk kita tetap menghargai asal-usulnya. Jangan sampai cuma ngambil nama dan tampilannya doang, sementara cerita sama budayanya itu dihilangkan. Karena makanan itu bukan cuma resep teman peradua, ada manusia yang mewariskan resep itu dari generasi ke generasi. Iya kan? Kalau teman peradua emangnya belakangan ini lagi suka makan makanan Indonesia yang mana nih? Karena kan ada banyak banget ya makanan Indonesia yang unik-unik.

kalau kita ngomongin makanan itu bisa bawa kita jadi kemana-mana ya teman Pradua. Dari satu piring makanan kita bisa ngobrol tentang budaya, identitas, ekonomi lokal, sampai kreativitas anak muda zaman sekarang. Dan mungkin ini yang menarik dari negara kita ya. Kita gak cuma banyak makanannya, kita juga punya banyak cerita di balik makanan kita sendiri. Jadi mulai hari ini, ketika kamu makan makanan khas daerah, ada baiknya sih gak hanya sekedar upload fotonya aja ya, tapi kalau bisa kamu cari tahu juga nih, ini makanannya dari daerah mana ya, yang bikin siapa, terus ada cerita gak ya di baliknya. Karena mengenal Indonesia itu gak harus selalu dimulai dari perjalanan yang jauh banget, karena cukup dimulai dari meja makan kita sendiri lah. Gitu kan teman Pradua. Seru ya jadinya. Gak hanya perut aja yang kenyang, tapi bisa nambah ilmu juga nih kalau ngobrolin tentang makanan Indonesia.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.
7: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
8: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
9: Malaysia dan Indonesia membentuk Dewan Halal Malaysia-Indonesia untuk memperkuat kerjasama diplomasi halal dan perdagangan produk halal kedua negara. Dewan tersebut akan dipimpin Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Indonesia, sementara Malaysia bertindak sebagai Sekretaris Jenderal. Pertemuan pertama dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 dengan fokus memfasilitasi sertifikasi halal dan perdagangan halal dua arah. Kerjasama ini juga diharapkan bisa mengurangi duplikasi sertifikasi, membuka akses pasar, serta menghubungkan pelaku usaha dengan rantai pasok regional. Malaysia juga menargetkan ekspor produk halal mencapai sekitar 80 miliar ringgit atau setara dengan 351 triliun rupiah pada 2030. Sehingga kolaborasi dengan Indonesia dinilai menjadi bagian penting dalam memperluas perdagangan halal lintas negara.
7: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi dah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya? Kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal. Terus, boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus, kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Gi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Gi. Masih mikir.
2: 92,1
3: Teman terbaik kamu.

Yes, kamu tahu panas terluka tahun pra-2. Jadi untuk kamu yang mungkin saat ini sedang lagi ada di dalam hubungan yang membuat kamu terluka ya, sebaiknya hubungan itu ditinggalkan. Jangan pernah takut untuk meninggalkan hubungan karena takut nanti ada gak ya, aku bisa menjalani hubungan lagi gak ya. Bisa tahun pra-2 ya. Ini kalau udah ngomongin soal galau-galau, sudah pasti penyiaran Nura Sabita yang nemenin kamu di siang hari ini sampai nanti di jam 3 sore tahun pra-2. Nah, jadi ini seperti biasa kita mulai dulu dengan sesi sulit aka susun lagu hit. Silakan kamu lihat aja untuk di story WhatsApp pra-2, tapi untuk yang udah di save sih WA aja ya. Silakan dilihat tahun pra-2, ada 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara yang bisa kamu susun di sulit.

0: Gigi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi dah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya? Kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal. Terus, boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus, kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

Masih barengan sama Dora di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih di Sulit Susun Lagu Hits Teman Pradua. Nah, jadi sambil nungguin susunan lagu kamu yang join, Nura mau kasih informasi dulu teman Pradua. Informasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jadi mereka ini akan ngadain festival teman Pradua, Ekonomi Kreatif Festival 2026. Kapan tuh? Hari Sabtu guys ya, tanggal 3 Oktober 2026. Dan untuk acaranya ini dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Untuk kegiatannya ada banyak sekali teman Pradua. Ada bazar UMKM, terus juga ada lomba drum band tingkat SMP Sekota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Ada lomba modern dance yang nantinya akan diikuti oleh masyarakat umum. Dan tentunya juga ada komunitas cosplay. Jadi nantinya ada komunitas-komunitas, lebih tepatnya cosplay ya, yang nantinya akan meramaikan acara dengan penampilan coswalk. Yes, untuk kamu pecinta yang suka nonton cosplay kayaknya ngerti deh, paham gitu ya. Gak cuma itu aja teman Pradua, nanti juga akan ada entertainment performance dari DJ spesial yang namanya masih dirahasiakan siapalah yang akan datang menemani ya, yang pastinya siap menghibur kamu sampai malam guys. Oke banget nggak tuh? Jadi kalau kamu mau ikutan seru-seruannya boleh banget teman Pradua ya, jangan lupa ajak temen, ajak keluarga, ajak semua, ayang-ayang juga diajak. Tanggal 3 Oktober teman Pradua di lapangan Pamedan Tanjung.

0: Seorang pemuda terkenal dengan kepandaiannya di segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah, karena dia juga tahu tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4, Tanjung Pinang,
2: kamu lagi dengerin 90.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
3: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Yes, masih bareng sama Dora di Solid Susut lagu hits Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pro 2 karena sudah di jam 11 siang. So, kalau gitu langsung saja ya, Dora putarin untuk susur lagu yang sudah masuk di siang hari ini. Ada lagu Siapa Ajalah Itu ya. Nanti langsung Dora putarin teman Pro 2. Ini dari yang pertama ada susunan dari Bang Anjas. Bang Anjas apa Bang Aris ini? Oh, Bang Anjas dulu. Bang Anjas mau nomor 931. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Santai siang Kak Nura. Halo. Update cuaca Jaksel siang ini panas tapi ada mendung ya. Mudah-mudahan beneran mendung ya, bukan karena kabut ya. Karena Tanjung Pinang alhamdulillah ini sudah hari keberapa ya? Kedua ya hujan tahun Pro 2, senangnya. Ini enaknya ini kalau tidur, enaknya ini untuk yang harus bekerja. Semangat ya guys ya. Semangat siaran ya Kak Dura, sehat bahagia selalu. Terima kasih Bang Anjas, doa baik ya. Terus juga ada Bang Aris. Bang Aris mau nomor 348. Boleh kalau gitu nanti Nur acak-acakin dulu ya. Terus juga ada Kak Rina yang mau nomor 2. Nomor 2 saja Gabriela, boleh juga ya. Pokoknya itu udah puterin teman Pro 2, lagunya tetap enjoy. Dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 10. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Probo FM Tanjung Pinang.

0: Udah jam segini. Nonton TV ah. Remote TV mana ya?
1: Tadi di bawah situ sih.
0: Oh iya, ada nih.
1: Emang mau nonton apa?
0: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule.

Hari Bidari Olivia Rodrigo Tawon Pradway. Gimana? Pada relate gak sama lagu ini? Karena temen Nora tuh ada yang relate banget sama lagu ini. Kayak, oh, berarti mungkin dia apa ya, ngerti apa gimana gitu ya Tawon Pradway. Intinya ada beberapa lagu yang mungkin kamu juga sama, ngerasain hal yang sama. Ada yang relate sekali dengan kisah hidup kamu, kisah percintaan kamu, kisah pertemanan, keluarga. Makanya kalau kata orang itu, jangan pernah naruh seseorang di lagu. Nah, itu itu alasannya Tawon Pradway. Karena ketika kamu pergi ke suatu tempat terus ada diputarkan lagu ini, kamu akan langsung mengingat si seseorang ini. Aduh, berat banget. Ayo guys, ini udah di jam 11.31 menit waktu Indonesia Barat. Sudah ada 5 susunan lagu yang udah Nora puterin. So, kita lanjut lagi ke susunan lagu selanjutnya dari Raim Laode, Bersenja Gurau.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong. Setiap weekend? Bisa jadi. Seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku. Tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya kamu

Pradua, sudah semua lagu Dora Putri ini solid, susun lagu hits Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak teman Pradua untuk kamu yang masih setia dengerin kita di frekuensi 92,1. Terus juga di website kita. Website kita apa? Website kita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, teman Pradua. Tetap enjoy aja dengerin, karena nanti selain ini Nur juga akan update lagi lanjut dengan informasi dari dunia UMKM Kota Tanjung.

2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.
1: Teman terbaik kamu.

0: Perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya sama yang bisanya cuma ngomong doang.

Masih barengan sama Nura di Santai Siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini Nura mau rekomendasi teman Pro 2 makanan yang bisa banget kamu cobain untuk kamu pecinta vegetarian. Tapi ini enggak yang vege-vege banget menurut Nura teman Pro 2, karena di sini dibilang vege-vege banget enggak. Jadi dia ini lebih mirip kayak nasi padang bisa ya. Ini Nura lihat di Instagramnya Koko Wonderfood Capri, di sini ada jual nasi padang VG asik. Jadi ada ikan ya, terus juga sebenarnya ikan itu lebih masuk ke daging ya guys ya, kurang ke VG. Tapi intinya dia nih gimana ya bilangnya, dia itu menjual masakan vegetarian. Memang kalau di namanya, nama itu Cahaya 889 Vegetarian teman Pro 2. Jadi dia itu jual ya berbagai macam VG, mulai dari sayur-sayuran tadi ya guys ya. Terus juga ada perkedel, ada apa lagi ya? Sebenarnya pilihannya banyak sekali teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau cobain boleh sekali. Dan untuk harganya juga masih sangat-sangat terjangkau sekali guys. Nah untuk lokasinya di mana? Lokasinya ini ada di Jalan Hanjoyo Putro kilometer 9 teman Pro 2. Dia itu di ini loh, samping jalannya tuh masuknya tuh dari samping Yamaha Musik teman Pro 2. Di situ. Masuk aja ke situ, rukonya di sebelah kanan teman Pro 2. Sudah ada tulisannya tuh Cahaya 889 Vegetarian. Perkedelnya sepertinya menggoda sekali ya. Ada perkedel, ada ati ayam juga ada ini sepertinya guys ya. Jadi kalau kamu mau cobain boleh banget, karena dia ini nggak dibilang vegan, nggak vege-vege banget gitu. Intinya bisa dibilang seperti vegenya versi nasi padang lah gitu. Jadi kalau untuk kamu yang pengen cobain dan penasaran, silakan langsung pergi saja ke Cahaya 889 Vegetarian.

0: segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sampai

Siapa yang sudah lama sekali menanti tahun pro-2, penantian berharga banget untuk bisa bareng bersama dengan orang yang kamu sayang? Pasti ketika udah bisa bareng tuh kayak akhirnya penantian kita selama ini terlaksanakan, ya kan? Oke, kita lanjut lagi tahun pro-2. Ini mau ngomongin soal UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang. Kali ini ada makanan yang bisa dibilang makanan rumahan juga, dengan aneka lauk yang sangat-sangat banyak sekali. Tahun pro-2 ada di Jemput Makan TPI, untuk Instagramnya ya. Tapi untuk namanya Jemput Makan, jadi ambil lauk sepuasnya, tapi jangan lupa dibayar. Nah, di sini tuh banyak sekali tahun pro-2 aneka lauk-lauknya, jujur lih banyak sekali guys ya. Jadi untuk harganya juga masih sangat-sangat terjangkau tahun pro-2. Dan untuk hari Jumat itu, kalau sani kamu mau nambah nasi ya, refill nasi itu gratis guys. Nah, jadi ini bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi kalau kamu mau untuk sarapan, makan siang, makan sore, masih bisa sekali tahun pro-2. Lokasinya ada di Jalan Hanjoyo Putro tahun pro-2 di kilometer 9 ya, di seberang perumahan Mahkota Alam Raya.

0: Asik.
1: Happy banget. Kenapa?
0: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
1: Ih, kapan-kapan?
0: 3 hari lagi. Seru kan?
1: Seru dong. Udah gak sabar nih pengen jajan ini itu.
0: Ih bener, mana sekarang orang-orang pada makin kreatif. Dan banyak lagi jenis jajanannya.
1: Soalnya itu juga rasanya enak tau.
0: Dan yang paling penting,
2: ramah di kantong.
3: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.

Lanjut lagi teman berdua, masih barengan sama Nura di Santai Siang Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini Nura mau rekomendasiin untuk kamu makanan yang katanya ini ekonomi, ini sangat-sangat lumayan gitu dari segi harga teman berdua. Dibilang makanan bisa, dibilang minuman kurang kayaknya ya guys ya. Tapi dia tuh segar-segar ya. Ada es krim teman berdua yang bisa sekali kamu cobain. Nah, tapi es krimnya ini juga ada Dubai Chiwi cookie-nya. Ini kan lagi hits ya. Nah, jadi Ferrara Dubai Chiwi. Untuk nama menunya teman berdua dan untuk harganya. Harganya berapa? Harganya Rp45.000. Makin kesini tuh emang lagi viral banget untuk apa Dubai Chiwi cookie tadi tahun pradua, tapi di sini ada tambahan es krimnya juga. Jadi untuk kamu yang suka sekali ya boleh untuk dicobain tahun pradua. Kamu bisa ngebayangin untuk es krimnya itu dark chocolate, terus juga ada chocolate sauce, ada strawberry-nya, terus yang terakhir ada Dubai Chiwi isi kunefa itu tadi tahun pradua. Nah, untuk yang pecinta coklat jujur ya pasti seneng banget, enak banget, suka, cocok gitu ya. Tapi untuk yang biasa aja, nggak terlalu pecinta coklat, ya udah biasa aja. Nah, kalau kamu cobain boleh sekali teman berdua, langsung saja pergi ke Lucha Tanjung Pinang. Lokasi ada di kilometer 11 ya. Ini di deretan Ruko Mbah Darno, Bancakan.

Masih barengan sama Nure di Santai Siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ini udah di jam 12.54 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Thank you so much untuk kamu yang masih setia ya, dengerin kita di frekuensi kita 92.1, website kita juga rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Nanti setelah ini kita akan lanjut lagi teman Pro 2 dengan informasi selanjutnya. Informasi dari dunia olahraga yang akan terupdatein ke kamu. Jadi kamu juga selalu up to date dengan informasi dari dunia olahraga.

kita lanjut lagi dengan informasi dari dunia olahraga. Kali ini mau ngebahas informasi apa, Nura? Ini kita mau ngomongin soal teman-teman yang ada di luar negeri ya, yang bisa dibilang kangen dengan kampung halamannya. Jadi ini lebih tepatnya di Jepang, tahun Troy 2 ya. Itu ada rumah Indonesia di Nagoya. Nah, jadi ini tuh jadi ruang berkumpul untuk warga negara Indonesia, ada untuk atlet ya, terus juga official kontingen tim Indonesia selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Nah, jadi hadir tempat itu menghadirkan suasana tanah air lewat berbagai kegiatan, mulai dari nobar, mabar. Tahu gak nobar, mabar? Nobar nonton bareng, mabar makan bareng. Asik banget, kata Nura. Gen Z banget ya. Dan juga untuk koordinasi sesama kontingen teman Pro 2. Nah, untuk rumah Indonesia ini adanya di pusat kota Nagoya, Jepang. Bangunan 5 lantai yang sebelumnya digunakan sebagai gedung perkantoran disulaplah jadi pusat koordinasi sekaligus juga tempat berkumpul selama penyelenggaraan Asian Games ini, tahun Pro 2. Nah, jadi untuk sejumlah kegiatan ini diselenggarakan langsung sama tim Chef The Mission Indonesia di rumah Indonesia. Jadi hampir setiap hari tempat ini dikunjungi sama masyarakat Indonesia yang tinggal di Jepang. Ya, bisa atlet juga, terus juga untuk influencer asal Jepang itu juga sama, teman Pro 2. Dia mengikuti nonton bareng pertandingan Indonesia melawan Thailand. Ini juga senang karena suasananya tuh hangat sekali gitu loh. Tahu kan orang Indonesia gimana ramahnya gitu. Jadi ini semoga bisa menjadi penyemangat juga untuk para atlet dan semua tim-tim yang lagi bertanding di Jepang tahun Pro 2, karena ibaratnya sudah disediakan rumah yang emang bisa bikin tim-tim ataupun juga atlet-atlet yang kangen rumah untuk tetap bisa menetap sementara, karena sudah disediakan tempat yang seperti Indonesia, yaitu rumah Indonesia.

Lanjut lagi teman Pradua, santai siang barengan sama Nura di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini informasinya masih sama dari rri.co.id tentang Leila Fernandez yang berhasil mengakhiri pacarnya gelar musim 2026 setelah berhasil menjuarai Singapore Tennis Open di hari Minggu semalam atau kemarin teman Pradua. Jadi petenis ini berhasil menaklukkan Talia Gibson ya. Dan untuk durasi waktunya selama kurang lebih 1 jam 38 menit teman Pradua. Gelar ini menjadi trofi ke-6 Fernandez sepanjang karirnya di WTA Tour. Dan prestasi ini juga merupakan gelar keduanya ya guys ya, di level WTA 500. Untuk Fernandez sendiri memang sudah terlihat tampil dominan sepanjang turnamen dengan cuman kehilangan satu set saja menuju partai puncak ya. Dan saat keduanya di set keduanya itu dia berhasil mengambil penuh kendali tahun Pradua sehingga lawannya itu tidak bisa menciptakan peluang break tadi. Nah, jadi keberhasilan ini membuat catatan positif Fernandez dalam rangkaian turnamen Asia meningkat lagi. 3 dari 6 gelar karirnya diraih di Asia, ada di Hong Kong di tahun 2023, Osaka di 2026, dan di Singapura 2026.

0: Alex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

Masih barengan sama Nura di Santai Siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2 siang kamu hari ini? Apakah sudah mulai mengantuk? Apalagi untuk kota Tanjung Pinang, kondisi cuaca ya juga sangat-sangat mendukung untuk kamu lanjut bobo siang. Asik, bobo siang gak tuh? Kayak ngomong ke anak kecil ya. Iya, banyak banget nih yang dulu waktu kecil susah sekali disuruh tidur, tapi ketika udah dewasa pengennya ada kesempatan untuk tidur siang.

Yes, kita lanjut lagi tempat berdua dengan informasi selanjutnya. Kali ini dari ganda campuran Indonesia, ada Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwah yang berhasil membuka peluang untuk meraih emas di Asian Games 2026 tahun berdua. Jadi mereka lolos final setelah berhasil menang mengalahkan Feng Yanche dan Huang Doping. Nah, jadi untuk skornya 21-12, 21-14 ya. Unggul dari lawannya Tabon Pro 2. Dan untuk pertandingan ini di hari Senin 28 September sangat berarti sekali untuk mereka. Nah, untuk keterangan resminya, Amri Syahnawi bersyukur sekali bisa menyelesaikan pertandingan tanpa adanya cedera, dan dia juga senang karena berhasil meraih kemenangan dan melaju ke final Tabon Pro 2. Dan juga Amri mengaku keberhasilan mereka itu karena persiapan panjang ya, dan juga intens guys, selama kurang lebih sebulan. Jadi kalau kamu bilang, ih enak ya juara, karena persiapannya juga luar biasa.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Masih bareng sama Lura di Santai Siang Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kamu masih dengerin RRI Pradua FM Tanjung Pinang, teman Pradua. Dan ini karena udah jam 2, berarti kita akan lanjut lagi dengan informasi selanjutnya di dunia entertainment. Tetap stay tune di Pradua FM Tanjung Pinang.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Teman Produa, salah satu buku self-improvement yang wajib kamu baca adalah buku berjudul Kamu Gak Sendiri, karya Syahid Muhammad. Dalam buku ini, Syahid Muhammad menumpahkan isi pikirannya tentang kehidupan dari perspektifnya. Ia melahirkan buku ini untuk orang-orang yang sedang merasa tidak baik-baik saja, namun tetap memaksakan diri agar terlihat baik-baik saja. Melalui buku ini, Syahid Muhammad mendorong para pembacanya untuk mulai berani jujur akan perasaan yang sedang dirasakan, baik itu cemas, kecewa, sedih, marah, atau bahkan tidak nyaman dengan segala hal yang ada. Dengan judul Kamu Gak Sendiri, Syahid Muhammad ingin menjelaskan bahwa perasaan-perasaan tersebut adalah normal. Selain kamu, banyak juga orang di luar sana yang turut merasakannya. Buku yang terbit tahun 2019 ini berasal dari kisah pribadi Syahid Muhammad. Sebagai penulis, ia ingin mengekspresikan keresahannya dahulu saat merasa sulit melawan perasaan-perasaan yang menyakitkan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mengerti bahwa perasaan-perasaan tersebut dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Tentunya dengan cara dan media yang tepat. Buku Kamu Gak Sendiri karya Syahid Muhammad ini berisi 340 halaman dengan sejumlah kalimat motivasi di dalamnya. Namun tak jarang, kalimat-kalimat indah itu malah ditulis dengan kurang efektif, sehingga tidak tersampaikan dengan jelas kepada para pembaca. Kamu boleh perlu bantuan. Kamu tidak harus terus baik-baik saja. Tidak apa-apa. Terima, akui, dan lepaskan.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

Masih barengan Sobat Nura di Santai Siang Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu 92,1 tahun Pradua. Yoho. Kali ini kita lanjut lagi karena sudah di jam 14:13 waktu Indonesia Barat dengan informasi. Informasi tahun Pradua, informasi putus cinta ini sebenarnya ya. Padahal mereka ini baru saja mendapatkan best couple tahun Pradua dari sebuah acara penghargaan. Tapi putus, siapalah itu? Ada Sandrina Michelle dan juga Junior Roberts, teman Pradua. Jadi untuk Sandrina ini sudah mengumumkan ya kalau dia dan Junior itu tidak punya hubungan apa-apa lagi. Itu dia umumkan di threads-nya teman Pradua. Jadi banyak banget nih netizen yang juga bertanya-tanya karena untuk hubungan mereka kan juga udah 4 tahun ya kurang lebih berjalan, dan mereka ini tuh sudah tidak saling follow lagi di Instagramnya. Aduh, kenapa ya orang-orang tuh kalau putus cinta atau mungkin sama mantan itu tuh kayak gini gitu. Maksudnya tuh gak bisakah berteman dengan mantan?

lagi teman Pradua, masih barengan sama Nura di Santai Siang Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Nura akan lanjut lagi dengan informasi dari dunia entertainment, tapi sebelum itu kamu dengerin dulu dong ya di siang hari ini, untuk kamu yang mungkin lagi di perjalanan, lagi sambil kerja, dengerin dulu lagu asik yang Nura puterin di Pradua Tanjung Pinang.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

Masih bersama saudara di Santai Siang Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pradua. Kali ini kita mau ngomongin soal Jeremy Owen ya. Dia ini termasuk salah satu orang yang nurak kagumi banget teman Pradua, karena dia ini sering banget mengajak orang untuk menanam pohon, ya kan. Nah kali ini dia ini menyoroti kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di Kalimantan yang sampai sekarang juga masih belum mereda teman Pradua. Jadi lewat video yang ada di akun Instagram pribadinya di hari Minggu kemarin, dalam video itu dia langsung turun tahun Pradua ke lahan yang memang juga sudah menghitam dengan sisa batang pohon dan juga arang yang ada di sekelilingnya. Dia menggunakan masker respirator ya, dan lewat tulisan di videonya itu dia bilang hutan Kalimantan masih terbakar setelah lebih dari 60 hari, berarti udah hampir 2 bulan lebih ya. Ini juga menjelaskan kalau kawasan itu termasuk lahan gambut. Jadi api itu tidak selalu terlihat di permukaan karena bisa menjalar juga di bawah tanah tadi, teman Pradua. Nah, jadi lewat postingan ini dia mengajak semua netizen untuk apa? Untuk bersama-sama menjaga lahan sekitar ya, dan dia juga tidak melupakan warga yang terdampak kabut asap dan kesulitan air itu. Dia juga berterima kasih untuk semua yang sudah ikut berdonasi lewat penggalangan dana yang sudah dia lakukan tahun Pradua. Tapi jujur ya, sedih banget kalau ngelihat kabut asap ini teman Pradua. Tanjung Pinang aja ketika kemarin orang lihat sebentar kabut asap, terus alhamdulillah hujan kan. Nah sedangkan di daerah sana kita gak tahu nih apakah sudah ada hujan turun atau belum.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

0: kamu. Karena selain ini nanti akan ada Aldi Santaya, Santana yang akan nemenin kamu di Santai Siang Teman Pro 2. Aduh, langsung. Halo Aldi.
1: Hai.
0: Oh my God.
1: Sudah lama banget kita gak siarannya tuh berdua, teman. Program khusus Nudi.
0: Apa tuh?
1: Nura Aldi.
0: Tiba-tiba buat program males banget sekali yang muncul ya. Luar biasa. Jadi kita jarang banget jumpa loh sebenarnya. Kok bisa Aldi kita berjumpa?
1: Hari ini sebenarnya kan sore itu jadwalnya si
0: Ulan
1: kan. Tapi aku meminta untuk aku memasuk sore hari ini karena
0: aku takut
1: nanti malam tuh aku kedinginan.
0: Oh gitu. Karena aku pengen ketemu Nura gitu.
1: Enggak dong, kalau ketemu Nura udah setiap hari soalnya.
0: Oh, udah sering ya sekarang
1: sering.
0: Ya. Karena
1: Aldi
0: udah banyak kerjaan teman berdua. Sering ke kantor jadinya, Edi. Aduh ya ampun.
1: Jadi Nura, hari ini gimana siaran siang tadi?
0: Siaran siang tadi ya, biasa-biasa aja di.
1: Oh, tidak ada yang spesial ya?
0: Tidak ada yang spesial karena sendiri.
1: Oh,
0: aduh.
1: Gitu. Yaudah nanti teman Pro 2 kamu bakalan spesial sama aku di sore ceria.
0: Betul sekali, lanjut sama Aldi Dora Pak.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan

Masih barengan Aldi Demam Pro 2. Kalau misalnya di kamu dengerin Nura Sabita dari jam 10 Demam Pro 2 sampai dengan jam 3 sore, Aldi yakin sih kamu pasti gak akan cukup untuk dengerin Nura. Tapi kamu bakalan ketemu lagi besok Demam Pro 2. Jadi kamu tahan dulu waktu dan tenaga kamu untuk dengerin Nura. Dan as always, kamu harus dengerin teman Pro 2 ya. Yang gak hanya Nura aja sih, yang lain juga, tapi yang terpenting Nura nomor 1. Abis ini kita bakalan balik lagi dengan informasi lainnya. Jadi tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang, di hari yang dingin.

0: iri karena patah hati.
1: Buh, sadis.
0: Pendek banget ya pikirannya. Nah ini lagi, terlilit hutang, seorang pria akhiri hidup dengan lompat dari gedung, bro.
1: Nih, kacau.
0: Aduh, aneh-aneh aja deh ya.
1: Tapi kamu tuh yang lebih aneh.
0: Lah, kenapa emangnya?
1: Kamu patah hati enggak? Banyak hutang juga enggak? Tapi mau bunuh diri.
0: Siapa yang mau bunuh diri, bro?
1: Tuh, yang di tangan kamu apa? Rokok kan? Apa kamu enggak tahu kalau satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang bisa menyebabkan penyakit dan merupakan penyebab kematian?
2: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis.

all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: di Teman Pro 2 dan pastinya untuk di sore hari ini cuaca di luar sana hujan Teman Pro 2 dan pastinya untuk di area Tugu Pahlawan dan Tugu Pahlawan ini apa namanya jalan apa nih Komedan ya jalan tempatnya nih Tugu Pahlawan rumah siapa ya Tugu Pahlawan nih pokoknya buat kamu pokoknya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang jangan pindah frekuensi teman Pro 2 hati-hati di jalan aja di luar sedang hujan lebat teman Pro 2 kalau misal kamu pakai kendaraan roda 2 kamu bisa melipir dulu ke ya tempat teduh lah ya ke ruko atau mungkin kamu lagi di suatu tempat yang mau pergi ke mana gitu ya jangan pergi dulu tunggu hujannya reda teman Pro 2 pakai mantel pun kayaknya ini bahaya banget dan tadi jujur ya teman Pro 2 setelah hujan itu kabutnya tuh kayak berkabut gitu teman Pro 2 ya bahkan ada yang bilang kalau misalnya kabut ini ada Ultraman katanya
1: di dompa,
0: itu ada Ultraman ya terus habis itu katanya kalau di daerah Segara gak ada Dino
1: males banget
0: ya katanya gitu teman Pro 2 jadi tetap semangat aja yang hari ini sedang melangsungkan pernikahan teman Pro 2 ini adalah tanda rezeki kamu bakalan mengalir sekencang-kencangnya seperti air hujan saat ini idih tapi mah buat kamu yang belum menikah teman Pro 2 gak ada tanggungan ya kamu pikir sehari-hari aku ditanggung dinas sosial gitu iya

Sebentar lagi kita akan masuk ke sore ceria Tebang Pro 2, di mana kita akan ngebahas dengan beberapa berbagai informasi yang ya mungkin bisa seliweran di sosial media Tebang Pro 2. Jadi tetap dengerin terus di sore ceria bareng Aldi sampai dengan jam 6 sore nanti.

masih barengan Aldi untuk informasi yang bakalan Aldi share ke kamu semua teman Pro 2 di yang Aldi lihat di sosial media. Ini ada informasi sayembara teman Pro 2, tapi sayembaranya adalah kita membuat surat santri untuk presiden teman Pro 2. Jadi ini adalah perlombaan, kategori lombanya adalah aspirasi tentang pendidikan, kepedulian terhadap lingkungan, harapan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kegiatan ini itu menjadi ruang bagi santri dari seluruh Indonesia untuk menyampaikan mimpi, harapan, gagasan dan pesan tentang masa depan bangsa secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Apabila ada pemenangnya nanti teman Pro 2 di sayembara menulis surat untuk presiden ini akan bisa ketemu langsung sama presiden teman Pro 2. Langsung aja teman Pro 2 kasih tahu, buat suratnya sebagus mungkin, sesuai dengan apa isi hati kamu dan lain sebagainya untuk presiden ya. Mana tahu nanti kedepannya kamu bisa langsung ketemu dengan presiden satu meja makan misalnya teman Pro 2. Amin.

Masih berkenal di teman Pro2. Sebelum kita masuk ke informasi perakhiran cuaca dari BMKG Kota Tanjung Pinang, ini ada informasi terbaru comebacknya Inces. Inces kita semuanya, teman Pro2 yang baru aja membuat partai baru, teman Pro2 PII, Partai Inces Indonesia. Jadi di Pesta Pora kemarin, ya, itu jadi momen comebacknya Princess Syahrini. Yang enggak hanya itu juga, dia juga tampil bareng Adrian Khalif, terus habis itu sama WRNPD, teman Pro2, di mana ya di saat itulah dia mendeklarasikan kalau dia punya partai, yaitu Partai Inces Indonesia. Gokil gak tuh teman Pro2. Aduh, welcome back lah pokoknya. Ini banyak banget nih sayang Inces ya. Inces abis itu sama King Nasar. Beuh, please, itu pecah banget pasti, yakin dah teman Pro2. Dan King Nasar juga bajunya comel banget. Jadi kayak ada apa sih ya, pokoknya warna merah, warna putih, itu kayak apa sih ya, yang putaran-putaran di sirkus itu kan. Iya, pokoknya gitu dah teman Pro2. Pokoknya sesuatu lah ya, jangan sampai dihempaskan sama Inces, teman Pro2. Habis ini kita bakalan balik lagi, dan pastinya jangan pindah frekuensi, tetap dengerin terus Pro2 FM Tanjung Pinang dengan informasi dari perakhiran cuaca BMKG Kota Tanjung Pinang.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk
1: Kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan ngantuk gak hilang, diabetes datang.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO ah. Kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih? Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu eh?
1: Yoi!

ya teman Proyek 2, tapi ini enggak ngepas banget ya diputarnya jam 5 sore teman Proyek 2, tapi memang udah jam 5 sore. BTW kalau udah jam segini berarti udah harus ada topik yang kita bahas teman Proyek 2. Alhamdulillah. Gimana kabar kamu? Sehat-sehat walafiat ya teman Proyek 2. Ali berharap kamu sehat-sehat. Kamu juga selalu diberikan kebahagiaan yang luar biasa teman Proyek 2, dan selalu dikelilingi orang-orang baik, rezekinya lancar. Abis itu apalagi ya, pokoknya hal-hal yang positif ada di kamu teman Proyek 2, iya kan? Gitu dong. Anyway, untuk di sore hari ini LD pengen ngebahas tentang sesuatu hal yang simple aja teman Proyek 2. Dimana simpelnya itu ketika kamu ya, ketika kamu lagi ada di posisi yang memang terdesak teman Proyek 2, kamu tipe yang panik apa enggak? Atau kamu tetap kayak keep calm aja gitu teman Proyek 2. Nah, kamu tuh tipe yang kayak gimana? Kamu ketika ada sesuatu hal yang lagi terdesak, kamu tipe yang paniknya panik banget, atau kamu ya tipenya tuh yang keep calm aja gitu teman Proyek 2? Kasih tau kali ya. Bisa lihat WhatsApp di 0811 777 9210, atau juga princess-princess di luar sana yang mau gabung juga boleh, yang lagi mungkin princess-princess yang lagi aja baru pulang kerja. Hey, tetap semangat princess-princessku. By the way teman Proyek 2, sepandai-pandainya princess mencari uang, lebih pandai lagi menghabiskan uang. Mantap gak tuh?

0: cepat.
1: Pelan-pelan aja, Dek. Nggak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh, Kak. Yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit. Jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh, gitu ya. Kasian. Terus kalau mau main bagaimana, Kak?
1: Ya, tetap bisa. Coba aja diajak main. Pasti abangnya happy.
0: Boleh ya, Kak. Ya sudah, adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda. Tahukah kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

Masih barengan Aldi teman Pro 2. Dan untuk di sore hari ini Aldi pengen nanya ke kamu semuanya, kira-kira teman Pro 2, kalau kamu sendiri ya, dengan keadaan yang mendesak, kamu tipe yang langsung panik teman Pro 2, atau mungkin kamu ya tipenya ya chill aja, santai aja dulu gitu. Apapun lah, mungkin dari gimana cara kamu berbicara, atau gimana cara dari mimik muka kamu teman pro 2, atau ya apapun itu teman pro 2, kasih tau kali, bisa lihat WhatsApp di 0811 777 9210. This is special buat kamu teman pro 2, ada Glenn Fredly, kisah romantis. Here we go.

Masih barengan Aldi teman Pro 2, dan untuk informasi yang bakalan Aldi share ke kamu semua teman Pro 2, kita cek and recheck lagi di sosial media Aldi. Rata-rata banyak informasi pesta pora ya, karena kan udah berakhir ya pesta pora teman Pro 2. Jadi kenapa itu semua gitu? Mungkin karena kayak biar Aldi jadi iri banget gitu ya teman Pro 2 nggak nonton pesta pora ya. Iya, kapan ya bisa nonton kayak gitu teman Pro 2? Informasinya datang dari Lisa Blackpink teman Pro 2, bukan lagunya Sawadika. Kali ini Lisa Blackpink membawa pulang penghargaan Best Pop di MTV Video Music Award 2026 lewat Dream, dan ajang ini digelar di Peacock Theater Los Angeles teman Pro 2. Jadi Dream ini adalah lagu dari Alter Ego, album penuh pertama Lisa yang rilis tahun kemarin teman Pro 2. Dan di video musiknya Lisa itu actingnya bareng aktor Jepang namanya Kentaro Sakaguchi. Dan pastinya kalau udah dapat penghargaan pasti dia pidato ya teman Pro 2. Ya pidato dong, pidato kemenangan teman Pro 2. Jadi Lisa say thanks lah sama Lilis. Nama fannya Lilis ya? Gokil lah, aku baru tahu. Udah mampirnya Lilis, Li keren banget, Lilis. Nah, tapi nggak tahu ya cara penyebutannya gimana ya, Lili ya, siapa Lilis teman Pro 2. Soalnya dia tuh kayak Li, ejaannya Li, Lies gitu. Jadi Lili, Lilis atau Lilies gitu. Dan katanya dia bilang, saya tidak akan pernah. Suara Lisa dong. Saya tidak akan sampai di sini tanpa kalian. Terima kasih banyak atas cinta dan dukungannya. Lah sakit tenggorokan lah. Ya pokoknya gitulah kata si Lisa teman Pro 2. Dan kemenangan ini menjadi trofi VMA keempat Lisa sebagai soloist, dan tiga trofi sebelumnya dia dapetin di kategori Best K-pop lewat La Lisa, Rockstar, dan juga untuk Born Again teman Pro 2. Aduh, thank you. Congratulations lah pokoknya untuk si siapa namanya? Si Lisa Blackpink teman Pro 2. Pokoknya buat kamu jangan pindah frekuensi, tetap dengerin terus karena masih banyak lagu yang akan Aldi puterin di sore hari ini. Aldi pengen dengerin lagunya Naikila teman Pro 2 yang judulnya apa gitu ya. Sebentar coba. Bukan itu ya, apa So Asu kayaknya enak sih ya, tapi kok enggak ada ya? Apa memang belum masuk atau gimana ya teman Pro 2? Tapi is okay lah, enggak apa-apa, kita puterin yang lain aja. Ini ada lagu dari Nuna. Lagu ini enak banget, enggak tahu kenapa kok Aldi seneng banget dengan dengar lagu yang satu ini. Mungkin kamu udah tahu lah karena lagu ini udah di sosial media mana-mana teman Pro 2.

0: sore teman Pro 2. By the way, ini udah mau ke jam 6 sore ya teman Pro 2. Udah 5.46 lah kalau di jamnya Aldi teman Pro 2. Tapi di luar sana udah gelapnya tuh gelap banget gitu lah teman Pro 2. Jarang-jarang banget jam segini masih gelap banget. Tapi memang cuaca hari ini dari pagi sampai dengan sore, alhamdulillah teman Pro 2, kita tetap harus bersyukur. Mau itu cuacanya panas, hujan dan lain sebagainya, kita tetap harus bersyukur. Kalau memang cuaca di hari ini, mungkin bagi sebagian orang banyak yang alhamdulillah airnya jadinya sumur kita gak kering dan lain sebagainya. Tapi ada sebagian orang yang mungkin tidak mengeluh tapi sangat menyayangkan kenapa hujan. Mungkin ada juga, tapi tetap mau hari itu hujan atau enggak, kita tetap harus bersyukur. Thank you so much buat kamu yang sudah bergabung bareng Aldi di sore hari ini, dan jangan beda frekuensi nanti tepat jam 5 ya. Tunggu nih tanggal berapa? Tanggal 28. Tetap tepat jam 17:59 kita akan dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu maghrib untuk kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.
1: Ketika mimpimu begitu indah, tak pernah terwujud, ya sudahlah.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

menginap di hotel bintang 5, punya rumah lengkap dengan kolam renang. Lantas siapa yang akan mengambil jalan hidup yang berbeda? Siapa yang akan mendidik anak-anak di pedalaman? Saya memilih jalan hidup yang berbeda, dan saya menikmati dengan jalan hidup ini. Inilah hidup saya sekarang. Lebih banyak perhitungan atas ketenaran, kekayaan, kemewahan, dan standar hidup dunia lainnya. Dan lebih banyak lagi yang bahkan tidak tahu, tidak peduli jalan hidup apa yang akan dia pilih. Hidup ini hanya sekali, dan dalam periode yang sejatinya sangat singkat. Pastinya kita telah memilih jalan hidup terbaik, penuh dengan manfaat. Pastikan hidup kita bermanfaat bagi banyak orang. Jangan ragu mengambil kelokan yang berbeda sekali dengan orang-orang. Jangan takut mengambil simpangan yang sepi, karena tidak mengapa jika tak ramai. Tak mengapa jika orang enggan melewatinya. Apabila kita yakin itulah jalan hidup terbaik kita, maka yang terbaik adalah melanjutkan perjalanan dengan keteguhan hati. Yang perlu kita tahu, hidup tidak pernah bicara tentang kekayaan. Banyak orang kaya yang hartanya lebih besar dibandingkan orang-orang kaya hari ini, dan mereka tetap terlupakan. Hidup juga bukan soal ketenaran, bukan soal kekuasaan. Banyak orang yang lebih tenar dan lebih berkuasa dibandingkan orang-orang hari ini, dan akhirnya dilupakan. Temukanlah hakikat kehidupan

0: Pokoknya kita harus menang melawan tim mereka nanti sore.
1: Kenapa emangnya? Kamu taruhan ya?
0: Enggak kok. Ya kan malu kalau sampai kalah.
1: Oh gitu. Makanya nanti kita harus sungguh-sungguh supaya bisa menang.
0: Hah, aku tahu. Gimana kalau kita...
1: Kita apa?
0: Kita bayar aja wasitnya supaya berpihak sama kita. Kalau udah kayak gitu, kita pasti menang.
1: Ya elah bro. Menang itu bukan segalanya, tapi sportivitas itu yang utama.
0: Jadi juara memang keinginan setiap orang, tapi kalau menghalalkan segala cara, itu namanya bukan menang, melainkan curang.
2: Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa watersprout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

0: Teman Prodo, pemerintah Provinsi Banten akan mengirim siswa SMA sederajat yang bermasalah atau bandel ke Barak TNI untuk dibina. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten Jamaluddin, pengiriman itu rencananya dilakukan di Oktober ini. Pembinaan akan digelar di 3 lokasi, yaitu Yonif Badak Putih 320 di Padeglang, Batalion Kavaleri 9 di Kota Tangerang Selatan, dan Grup 1 Kopassus di Kota Serang. Jamaluddin juga menyebut program ini mirip dengan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa SMA atau SMK yang melakukan pelanggaran. Tujuannya membantu siswa memperkuat kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.
2: Gue akan ngobrol sama salah satu finalis dari The Icon, teman Pro 2. Nah, kira-kira siapa? Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman Produ di sore hari ini. Seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman Produ, karena sore hari ini gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman Produ. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih, Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Bener-bener
0: rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya nggak ada lagi, sekarang aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada nggak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu, terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh
1: yeah?
0: Yeah. Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya bener.
0: Iya sih, kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar, Kak.
0: Oh, online-online gitu gak
1: itu
0: boleh?
1: Itu gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi, apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia, ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada yang ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya. Masih kayak aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu enggak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me, tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya?
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga. Iya kan? Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak kayak hobi baru? Kayak mungkin sports atau apa gitu, kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain?
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Okay. Pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan.
0: Yeah.
1: Jadi gimana caranya kita ngomong depan media.
0: Oh.
1: Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu, jadi basically emang dilatih juga deh The Icon ya.
1: Betul, benar.
0: Oh oke. Baru tahu juga deh aku ternyata.
1: Yeah.
0: Ternyata emang di-prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Oh iya, jadi akhirnya
1: seru,
0: jadi bahan liputan ya.
1: Betul,
0: buat jalan-jalan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya?
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya, aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nggak ngefans, aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak.
0: Okay.
1: Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan, Felicia.
0: Felicia.
1: Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: Cianya
1: yang
0: apa
1: kayak,
0: nih?
1: Iya. Jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Oh gitu. Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya.
1: Iya.
0: Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia, kira-kira seputar apapun boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia.
1: Yes.
0: Halo Cia.
1: Halo.
0: Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya? Berarti?
1: Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Gimana rasanya setelah ya it's been a while lah kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk
1: betul.
0: Sekarang. Kira-kira rasanya, gimana perasaan Cia?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri kak.
0: Oh serius?
1: Betul. Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya. Yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
0: Oke.
1: Kak Denny Sugia.
0: Oke.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow.
1: Puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah.
1: Gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, aku boleh tahu nggak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
0: Oh gamon?
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore?
0: Oh ya?
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga enggak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya enggak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong?
0: Oh iya iya iya iya. Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku
0: kan.
1: Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak, duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: Oh, I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke, okay,
1: kan?
0: Okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak, oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Oh, jadi karena itu.
1: Iya,
0: iya, iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih?
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Yeah. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak,
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus habis itu aku latih on the spot latihan on the spot, terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar, dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak, oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Ya?
1: Oh, itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow, gitu. Keren keren keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak? Oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soal lagunya.
1: Iya bener. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, okay. Cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak, ah ini udah pasti naik nih, udah pasti
0: viral. Oh, iya, iya,
1: gak mau
0: iya,
1: gitu,
0: iya.
1: Karena okay. Emang aku juga masih berproses dan ini adalah, bisa dibilang, my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi, I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang di

0: bikin oleh apa ya, komposer ternama, yes, ya bisa dibilang, yes, gitu, yes. Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
1: Oh iya, yeah.
0: Sampai sekarang juga masih banyak mendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget tuh gitu.
1: Oh,
0: kayak,
1: yeah? Oh
0: kakak tahu lagunya gitu, iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh, yeah, banget, yeah, nih kan,
1: yeah, yeah.
0: Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin refrain runs aku, yeah, kayaknya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak, oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh, yeah, jadi, yeah, seneng gitu.
1: Oke, okay. Tapi selama lagu, proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya, aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
0: Oke, okay. Sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensi itu sih.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan, yeah, kak.
1: Mm-hmm.
0: Dan karena aku sering ngonten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering seringkali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih,
1: okay,
0: dalam nge-cover sesuatu, okay, suatu lagu gitu. Nah dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana,
1: okay,
0: suara aku gimana,
1: okay.
0: Nah ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh, konsep lagu, stage tuh beda-beda,
1: yes.
0: Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
1: Betul.
0: Nah di lagu masalahnya ini juga sama.
1: Oke.
0: Okay. Waktu itu aku di vokal direct sama Kak Kamga.
1: Oke. Okay.
0: Dan aku bisa
1: best banget.
0: Best. Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak, aduh ini Rana aku banget.
1: Asik.
0: Gitu.
1: Ini Cia banget,
0: iya,
1: nih. Gokil.
0: Gokil. Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
1: Oh, oke. Okay. Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali, yeah, tapi tetap dimaafin.
0: Betul.
1: Nah, kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
0: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
1: Oh, lagi
0: gamon. Lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
1: Lagi denial ya.
0: Denial juga bisa, betul.
1: Oke, okay, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
0: Betul.
1: Oke, okay, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produser seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, kalau gitu this is Felicia teman produser dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat dan masih bersama Felicia. Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kok nyampe note setinggi itu ternyata ya? Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Pro 2 itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatan kayak oke udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali? Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik masalahnya.
0: Masalahnya kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Jadi buat kamu nih Teman Pro 2 yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya. Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya sih.
1: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Okay. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Okay, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu nggak sih kak pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya itu aku record dengan headphone yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku nggak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru ya gitu. Tapi aku nggak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, eh kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat mulu gitu. Terus kayak kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus pas dicek ternyata iya.
0: Ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya gitu.
0: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal tapi justru di teknik alat ya justru ya. Di teknis alat ya, gokil. Nah sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat Teman Pro 2 dan juga Felicia sebenarnya ke YouTube RI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen. Ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question.
1: Kira-kira tapi apa? Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya. Satu dari Indo, satu dari luar.
1: Satu dari luar. Bentar, mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak
0: Indo
1: nih,
0: dulu.
1: Banyak sih.
0: Yang paling yang wah, Felicia admire banget?
1: Kalau dari Indo, Kak Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Oke, kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh. Kayak I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu ya beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Hah, boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone with You.
0: Alone with You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vocal riff and runs-nya Kak Afgan di situ, dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Oke. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
0: Ziva Magnolia.
1: Yes.
0: Oke, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar riff and runs banget tau, Pak.
0: Oke.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya, kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak riff and runs, dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu, dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal riff and runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan riff and runs-nya dia, and I think she's a genius.
0: Gila Ziva.
1: Yes, I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
0: Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa?
1: Yes.
0: Kenapa beliau?
1: Kenapa beliau? Karena, gimana ya, aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh. Tori Kelly tuh. Dan tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh. Kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Nah, aku ngerasa kalau katanya orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Tori Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
0: Yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka, mungkin teman-teman yang denger suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande gitu.
0: Okay. Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu?
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga sih. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet.
0: Gak sempet ya? Mungkin next time, semoga kamu bisa dapet ya.
1: Dateng dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari, siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
1: Okay.
0: Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, nggak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget gitu. Gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana ya caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya riff and runs dia segila apa.
0: Segila itu ya.
1: Segila itu. Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu.
0: Okay.
1: Mariah Carey juga. Wow gitu kan. Dan aku belajar Evan Rans tuh step by step.
0: Okay.
1: Dan dulu tuh aku sempat pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin Evan Rans. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Evan Rans gitu, belum bisa.
0: Oh, okay.
1: Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku reference itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see.
1: Itu,
0: jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih reference-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar reference tuh pelan-pelan. Kak Grace tadi ya?
0: Oh iya, Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone. Fall in Love Alone.
0: Nah lo gimana coba
1: nah,
0: tuh?
1: Nah lo, gimana? Aku juga awal gitu ya, aduh gila ini gimana Riven Rance? Yeah. Tapi belajarnya tuh step by step kak, jadi kayak gitu. Baru abis itu next step, baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step, baru aku gabungin.
0: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan
1: pelan-pelan
0: mau latihan ya. Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke. Okay.
0: Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan gimana manage waktunya gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap kayak tadi lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus gece nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba
0: harus
1: gitu.
0: Gece tuh.
1: Harus gece, yoi.
0: Ada yang gak tau gak gece nih?
1: Gece.
0: Takutnya ada yang gak tau nih gece apaan nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya
0: ya.
1: Benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya.
1: Okay.
0: Kalo selamat malam, Kak. Katanya pernah nggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus nih.
1: Wow, mau nangis aku bajunya.
0: Luar biasa.
1: Terharu, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya. Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu. Yeah, yeah. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih sebenarnya lebih ke berdoa, berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, mah yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih atau apa gimana, terlalu over kah atau gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
0: Iya, jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu enggak sih?
1: Renungan.
0: Renungan apa namanya, yoga. Bakasana gitu-gitu ya. Gitu. Jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Oke, itu tadi ini banyak banget yang bilang makasih juga Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia. Widih. Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
1: Thank you Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
1: Masalahnya, sorry.
0: Kok jadi makanya? Masalahnya. Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Oh, kenapa tuh?
1: Aku enggak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri mungkin ini based on pengalaman kali ya. Fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu, Kak.
0: Jam-jam sore.
1: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali, udah mulai dari
0: Wah,
1: jam 5.
0: Wah, gila sore banget tuh. Itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh. Iya, benar. Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinking-nya mulai
0: overthinking.
1: Di situ.
0: Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa udah juga, tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau.
1: Kalau itu udah kacau sih itu.
0: Nah, kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
1: Betul.
0: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicia dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicia dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku, aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Yang relate-relate gitu sama lagu
0: yang
1: Masalahnya
0: relate,
1: boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes,
0: ya kan?
1: Kadang tuh karena sering kayak udah ngerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau kata orang sekarang, ke-triggernya sering ya.
1: Ke-trigger, betul.
0: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia, bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia apa ya? Gitu.
0: Cia apa ya? Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Ellen Negeri Sandaru pamit. And juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Produ.
1: Bye-bye.

Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

Sampai jumpa dengan teman terbaik kamu. Jaga malam bareng Ulan sampai jam 12 tolong pro 2. Ada For Revenge dengan Sadrah. Sadar dan pasrah, spesial buat kamu yang dikasih perhatian tapi ternyata gak pernah dikasih kepastian.

92,1 Pro dan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hai hai. Bori Fan Sadra, barusan kamu dengerin. Ini pertanda kita masuk di segmen jaga malam aja deh ya. Kenapa tuh Lan? Padahal kan jaga malam jangan galau malam-malam. Iya lagi. Tapi dengan hari ini yang cuacanya juga masih stabil dengan dingin ya teman Pro 2, identik kehujanan. Mungkin ada yang ngerasa hari ini kehujanan juga. Pokoknya apapun cuacanya kita syukurin ya.

negara. Kalau abis ini aku bakal updatein kamu dulu dengan yang lagi apa ya, lagi heboh, lagi happening, atau mungkin satu hal yang mungkin kita perlu sadari juga terkait dengan kabut asap. Kayaknya nggak bisa dibilang abut ya guys. Terkait dengan asap dan kaitannya juga dengan hujan yang turun. Nah ini kayaknya ada yang perlu kamu perhatiin, nggak cuma sekedar pakai masker. Kira-kira apaan? Abis ini ya.

0: ngapain?
1: Sibuk kali aku tengok.
2: Lagi bikin gambar.
1: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
2: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
1: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
2: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
1: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
2: Hehehe, adalah sikit.
1: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
2: Kan aku makainya dikit aja, weh.
1: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
2: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
3: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes, welcome back. Jaga malam, jangan galau malam-malam, guys. Dengan udara kabur kayak gini ya, hujan seharian, tapi asapnya nggak kunjung hilang. Ini yang menandakan konsentrasi partikel polutan kayak PM2.5. Ih, pinter banget, Ulan, kan? Udah nyari tahu dulu soalnya. Ini artinya partikel polutannya sangat pekat, tolong Pradua. Atau sumber asap, misalnya nih, dari karhutlah, itu masih aktif melepas kan emisi dalam jumlah yang besar. Nah, hujan ringan atau sedang pun kadang nggak cukup untuk meneluruhkan seluruh partikel halus ini dari atmosfer. Nah, tapi untuk menjaga kesehatan kita dari kondisi-kondisi kayak gini, tolong berdua, langkah-langkah yang perlu diperhatiin gak cuma soal masker ya, guys. Tapi untuk kamu yang di rumah juga belum tentu aman. Kok bisa, Len? Karena mungkin di rumah kamu juga masih ada area-area yang terbuka, yang artinya udara dari luar bisa masuk ke dalam rumah. Jadi perlu untuk kamu tutup jelu seluruh jendela, pintu, dan ventilasi rumah supaya udara luar itu gak tercemar ke dalam ruangan. Dimana di dalam ruangan kan udaranya lebih bagus tuh daripada di luar untuk kondisi sekarang ini. Jadi lebih baik dijaga yang di dalam, tutup dulu supaya yang dari luar gak masuk ke dalam rumah ya, teman berdua. Terus kamu kalau misalnya pakai pendingin ruangan atau AC, pastikan mengaktifkan mode sirkulasi ulang atau recirculation mode. Nah, supaya AC kamu tidak menarik udara kotor dari luar. Terus nyalain juga purifier, ini penjernih udara, dilengkapin sama filter HEPA di ruangan tempat kamu yang paling sering beraktivitas, kayak misalnya kamar tidur, untuk menyaring partikel halus tadi ya. Terus kita juga perlu menghindari penambahan polusi di dalam rumah, guys. Yang ngerokok-ngerokok nih, aduh, susah emang dikasih tahu kalau yang ngerokok ya. Terus jangan nyalain dulu lilin dulu lah, tolong Pradua. Obat nyamuk juga jangan yang pakai yang bakar-bakar dulu, atau melakukan aktivitas memasak yang menghasilkan banyak yang asap gitu. Nah, itu dihindarin dulu lah. Masak rebus-rebus saja lah dulu ya. Lebih enak juga tuh hujan-hujan, ya kan, kuah-kuah pedes-pedes, mantep lagi, guys. Terus yang kedua, proteksi diri kalau terpaksa harus keluar rumah nih. Memang betul, perlu memperhatikan masker yang tadi tuh nomor 2. Masker kain atau masker medis biasanya tuh nggak cukup efektif ya buat menyaring partikel asap yang sangat kecil. Jadi kamu perlu yang standar N95 atau KN95 atau KF94 yang terpasang rapat tanpa celah di wajah. Kuranginlah aktivitas olahraga. Wih, enak ya dengernya, wih, kalau disuruh jangan terlalu banyak olahraga dulu. Tapi itu kalau di luar ruangan. Kalau misalnya kamu di dalam ruangan ya bagus, biar kita tetap bisa menjaga imun tubuh gitu ya. Apalagi dalam kondisi kayak gini, semakin kamu banyak bernafas gitu kan, semakin juga banyak partikel beracun yang masuk ke paru-paru kalau kamu olahraganya di luar. Jadi kayak jogging-jogging mungkin bisa di skip dulu ya, tolong Pradua. Satu lagi nih, kalau misalnya kamu berkendara pakai mobil, tutup semua jendela mobil dan nyalakan AC pada mode sirkulasi dalam ruangan. Ya segitu dulu deh yang bisa aku ingetin ke kamu. Kita sebagai manusia kadang-kadang sebenarnya udah tahu, tapi suka lupa. Makanya Wan ingetin.

0: Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Selama ini memang banyak orang yang mengira bahwa Pulau Weh adalah pulau paling barat di Indonesia. Padahal salah, Kota Sabang yang terdapat di Pulau Weh memang kota paling barat, tetapi pulau yang terletak di ujung paling barat Indonesia bukan Pulau Weh, melainkan Pulau Benggala. Karena terletak di paling barat, pulau ini menjadi salah satu pulau terluar di Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan India. Pulau Benggala disebut juga sebagai Batu 13 oleh masyarakat sekitar. Mungkin karena pulau ini terdiri atas beberapa gundukan batu yang membentuk gugusan pulau. Pulau yang tidak berpenghuni ini memang merupakan pulau batu yang terdiri atas batu-batuan vulkanik. Luasnya hanya sekitar 4 hektar, dengan titik tertinggi di pulau ini yaitu hanya 14 meter di atas permukaan laut. Pulau Benggala sebagai daratan paling barat di Indonesia, sekaligus pulau paling barat di Indonesia, memang hanya sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni. Tapi dari titik inilah, luas wilayah Indonesia ditetapkan. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Pro 2, Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 92,1

Selain soal kamu pakai masker dan juga olahraga, terus juga memperhatikan sirkulasi udara atau PM2, ada lagi nih yang kadang nih emang sebenarnya udah setiap hari harus dilakuin, mau udara kita kayak gimana pun gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya cuaca lagi dingin, nggak terasa haus, jadi kayak lupa buat minum. Kecuali kalau misalnya tuh botol di depan mata, oh iya minum gitu. Iya namanya manusia ya guys, tepatnya lupa. Tapi kok susah ya buat ngelupain dia? Ini tolong PM2, perbanyak minum air putih. Minum air yang cukup itu bisa membantu menjaga tenggorokan kita tetap lembab dan bisa bantu tubuh kita mengeluarkan racun-racun tuh lewat sistem ekskresi namanya. Terus pantau juga kualitas udara secara berkala ya guys, jangan cuma ngandelin pandangan mata nih. Ya kadang-kadang mata kita juga suka salah, mending kita lebih pasti lagi buat ngecek di aplikasi atau mungkin situs pemantau kualitas udara. Itu banyak banget ya yang aplikasi-aplikasi resmi pemerintah untuk tahu tingkat bahayanya di wilayah kita kayak gimana. Terus terakhir, lindungi kelompok-kelompok yang rentan. Siapa lah yang rentan-rentan ini? Kalau kamu di keluarganya punya anak-anak yang masih kecil, terus juga lansia, ibu hamil, yang pastinya juga anggota keluarga yang punya riwayat asma atau penyakit jantung. Kalau kamu atau keluarga mulai merasakan gejala yang sesak napas, batuk parah, nyeri dada atau pusing yang hebat, segera cari pertolongan medis ke fasilitas kesehatan terdekat ya tolong PM2. Jangan langsung self-diagnose, cuman gitu doang. Dengan kondisi kayak gini guys, emang harus lebih hati-hati. Sebelum jauh lebih parah, lebih baik langsung dicekkan ke tempat kesehatan terdekat ya. Oke deh, setelah ini kita bakal lanjut ke teman cerita dari jam 9 sampai jam 11. Topiknya malam ini kira-kira enaknya bahas apa ya?

Toxic Till the End, Rose Blackpink Nomor 2. Barusan kamu dengerin, yang ini adalah akan menjadi topik kita pada malam hari ini. Memang sengaja aku putar dulu lagunya guys, Toxic ya. Ini dia yang mau aku tanyain ke kamu. Kalau misalnya ada yang pengen kamu ceritain untuk malam ini guys, gabung aja guys, gak harus ikutan topik ya. Tapi kalau seandainya gak tahu mau join soal apa, ah ini dia waktunya aku yang tanya ke kamu soal toxic guys. Ini kan hubungan yang toxic. Coba kasih tahu ke kita, ke Ulan yang lagi dengerin juga, kira-kira hubungan tertoxic yang pernah kamu alamin kayak gimana? Cerita sama request lagu Tuan Pradua. Ngomongin hubungan toxic itu gak selalunya soal pasangan ya guys, tapi kalau yang pasangan emang lebih menarik sih ceritanya. Ya kalau misalnya hubungan toxic itu bisa juga dari kalangan pertemanan, teman kerja, teman main, teman tapi mesra, yuhu, teman tapi mesra itu aja udah toxic ya. Terus juga mungkin bahkan di keluarga. Jadi mungkin kamu kalau mau ikutan cerita, boleh Tuan Pradua dengan topiknya, kasih tahu ke kita kira-kira hubungan tertoksik yang pernah kamu alamin, sama cerita dan request lagu Indonesia atau mancanegara, gabungnya di WhatsApp kita 0811 777 9210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, dan aplikasi RRI Digital. Kamu bisa gabung di live chatnya aja. Yang udah pasti nih ya, hubungan yang toksik itu gak mungkin akan menjadi suatu cerita yang terlukis indah. Ya kalau toksik mah gak akan ada indah-indahnya, pasti sad ending atau bad ending.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe. Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyeret-nyeret kayak gini nih.
1: Hai Welsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 92.

Ya, selama berdua ngomongin hubungan yang toksik. Ya, kalau kita ngomongin kayak gini-gini tuh sebenarnya kamu paham gak sih toksik itu kayak gimana? Apa jangan-jangan yang kasar, yang punya masalah berarti toksik? Nah, kalau kasar iya tuh orang berdua. Tapi kalau misal kamu cuma punya masalah dalam hubungan, itu belum tentu bisa dibilang sebagai hubungan yang toksik ya. Namanya juga hubungan pasti ada beda pendapat, ada salah paham, ada yang egonya tinggi, bahkan pertengkaran, itu masih wajar. Tapi kalau udah main fisik baru toksik. Tapi yang perlu kamu perhatiin juga nih adalah pola yang terus berulang dan membuat salah satu pihak kehilangan rasa aman, kebebasan, harga diri atau kendali atas dirinya sendiri. Misalnya kamu punya teman nongkrong, pasangan kamu bilang jangan terlalu sering lah sama dia gitu. Awalnya mungkin kedengeran kayak perhatian gitu ya, kayak cemburu, perhatian gitu. Tapi kalau akhirnya setiap kamu mau berteman, kamu harus minta izin. Setiap teman kamu gak disukai sama pasangan, kamu harus menjauh. Bahkan kamu harus kehilangan circle karena takut pasangan kamu marah. Nah, ini udah perlu diperhatiin ya guys. Contoh lain, kalau kamu telat balas chat karena kerja, iya. Nanti dia bilang kayak gini, kamu tuh gak ada waktu ya buat aku gitu. Bener-bener dia gak ngerti lagi, kamu gak punya perhatian lagi sama aku. Habis itu dia langsung marah-marah segala macem nih. Bukannya ditanya baik-baik, ini malah langsung dituduh. Kamu sama siapa? Kenapa lama? Pasti ada yang lain kan? Besoknya kamu mulai takut buka HP karena khawatir ada pertengkaran baru. Lama-lama kamu bukan cuma jaga komunikasi teman berdua, tapi mulai mengatur seluruh perilaku supaya pasangan gak marah. Ini yang sering kita gak sadarin ya guys. Hubungan yang sehat itu harusnya bisa kasih kamu ruang untuk dua orang tetap menjadi dirinya sendiri. Bukan bikin salah satunya harus mengecilkan dirinya supaya hubungan tetap berjalan. Yes. Jadi teman berdua, coba kasih tahu ke Ulan cerita versi kamu ya soal perjalanan hubungan yang menurut kamu ini adalah hubungan yang toksik. Kalau aku pernah ngalaminnya, kalau toksik ya ada sih sebenarnya guys. Ini juga Ulan dulu gak sadar gitu. Karena menurut aku tuh kayak, oh harus kayak gini ya, oh harus kayak gitu ya. Karena ini adalah hubungan pertama kali yang aku jalanin. Jadi kayak yang pasti kita akan baru belajar kayak, oh harus gini, oh harus gitu, oh begini, oh begitu. Nah ternyata setelah udah dilewatin nih fase-fasenya, dilewatin bersama orang lain juga gitu, oh ternyata yang kemarin itu toksik ya, gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita gak disadarin, gak diingetin, ya udah kita ngerasa kayak itu semua normal-normal aja. Tapi setelah udah dilewatin baru paham, ternyata yang kemarin itu toksik ya. Coba ceritain versi kamu yang toksik kayak gimana.

0: Wih, borong, Mak.
1: Iya dong.
0: Mak, beli apa aja nih?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet. Tapi mirip kayak punya aku.
1: Masa sih? Ini loh mahal, jutaan rupiah.
0: Ya eleh, kalau cuma menang harga mahal, ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Teman terbaik kamu.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Yes, yes, yes. Welcome back teman cerita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman perdua, masih bareng Ulan yang nemenin kamu sampai nanti di jam 11. Segmen teman ceritanya ya, tapi kalau untuk nemenin kamu sampai jam 12 tetap dong sesuai dengan janji. Aku mah perempuan, biasanya menepati janji. Yeah. Gak ya? Gak gitu ya? Ya ampun. Yaudah deh, kita balik lagi sama postingan yang udah ikutan gabung nih. Kira-kira ada yang mau cerita tentang hubungan toksik kah? Ini ada dari Nabila. Halo, selamat malam Kak Ulan. Jaga malam teman cerita bareng Kak Ulan sampai jam 11. Iya, hafal banget nih kayaknya nih. Hubungan paling toksik yang pernah aku alamin itu waktu semua yang aku lakuin selalu dianggap salah, Kak. Aku telat balas chat sedikit tuh, dituduh macam-macam. Iya, emang itu udah ciri-cirinya tuh ya. Mau ketemu sama temen juga dipermasalahin. Biasanya tuh itu tuh aku kiranya kayak bentuk perhatian, karena dia takut kehilangan aku kali ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu terus, jadi bikin aku takut untuk bikin dia marah daripada menikmati hubungan itu sendiri. Akhirnya aku memilih untuk pergi karena capek harus terus-terusan ngejelasin hal yang menurut aku tuh gak perlu dijelasin. Iya. Kalau dari dia yang suka nuduh macam-macam, padahal cuman emang kamu lagi sibuk atau segala macam gitu ya, itu bisa dibilang toksik sih. Tapi kalau misalnya sampai kamu males buat menjelaskan apapun, itu salah juga gitu. Karena kalau dalam hubungan tuh komunikasi penting ya. Jadi selagi dia bukan menuduh, tapi kamu ngerasa kayak yaudah deh aku kasih tahu aja gitu loh. Cerita aja, hari ini aku lagi ketemu sama ini. Tadi kita gini gitu. Ini ceritaku, apa ceritamu? Nah gitu nyambungnya kan enak. Tapi kalau udah kena tuduh tuh malas sih memang sih guys ya. Kalau udah kena tuduh ini, tuduh itu gitu, kayak padahal yang dituduhin juga enggak benar. Hasilnya tuh kita jadi kayak malas gitu mau ngejelasin. Nah, udahlah percuma aku jelasin juga dia enggak bakal mau percaya gitu. Serba salah. Tapi ya udah sih, pasrahkan aja kalau emang dia orang yang tepat buat kamu, dia pasti punya pemikiran yang bagus lah untuk kedepannya antara kalian berdua gitu ya. Request lagunya Olivia Rodrigo, Kak Ul, yang Happier. Okay, I hope you're happy but don't be happier. Oh my god, dulu tuh lagu-lagunya Olivia Rodrigo emang kacau-kacau men. Di antara beberapa lagu dia yang awal-awal rilis, aku jelas paling seneng lagu ini satu. Satu lagi itu lagu Driver License. Itu juga, damage-nya bro. Maksudnya tuh lagunya pada galau-galau banget ya teman Fredo, kayak keikutan galau. Padahal aku tuh kayak gak galau, tapi galau juga lagi gara-gara lagunya gitu. Okay deh, thank you buat Nabila. Ada Fajar di Batam nih, Fajar nih. Halo Batam, halo Fajar. Kalau aku dulu pernah punya pasangan yang setiap ada masalah selalu menghilang. Bisa berhari-hari gak ada kabar, Kak. Padahal sebelumnya kami tuh lagi baik-baik aja. Aku yang akhirnya selalu ngejar dan minta maaf. Kalau ada masalah bukan salah aku juga yang minta maaf. Ada tuh lagunya, aku yang minta maaf walau kau yang salah. Aku yang na-na-na walau kau ingin pisah. Itu lagunya si Mawar ya, Mawar. Tapi aku jadi sadar kok, diamnya dia tuh bukan cuma butuh waktu, tapi bikin aku stres, aku terus-terus ngerasa bersalah. Jadi akhirnya selesai deh cerita aku sama dia. Jujur setelah waktu itu aku jadi malah lebih tenang, dan aku lebih enak juga tuh buat ketemu sama orang-orang baru. Ya kadang-kadang kita emang serba gak enakan, tapi setelah udah lepas semuanya terasa gampang aja gitu. Request lagu Hindia, judulnya Secukupnya. Okay. Secukupnya dari Hindia. Terus ada lagi dari Alwi. Halo Alwi, selamat malam buat Alwi yang lagi dengerin kayaknya di aplikasi RR Digital sih. Assalamualaikum Kak Ulan, jaga malam. Waalaikumsalam. Lama gak bikin video TikTok ya, sekali bikin video TikTok sudah ganti status. Yang dulunya masih sendiri sekarang udah ada suami. Kamu gak tahu aja kalau sekarang aku lagi sama suami. tapi emang iya tau. Maksudnya tuh setiap, kalau dulu
masih single, jaga malam itu sendiri gitu. Jaga malam, aku nemenin kamu setiap malam gitu kan. Tapi kalau sekarang udah berdua gitu. Kalaupun doi enggak di studio ya paling dia lagi di mana gitu kan. Nanti dia lagi kerjaan gitu. Pulangnya kita bareng, pergi bareng, pulang bareng. Udah enggak ngerasain lagi tuh namanya perjalanan sendirian. Yeah. Enak banget nikah nih Alwi. Semangat Dewi ya, semoga nyusul. Dulu kak Ulan sering nemenin aku galau ketika live, sekarang aku galau lagi katanya. Kenapa lagi tuh ceritanya tuh? Nggak mau cerita nih, cerita dulu kali. Request lagunya Killing Me Inside, biarlah, boleh. Kita puterin lagunya buat kamu juga ya. Makasih buat Alwi, semoga Alwi bahagia. Walaupun sekarang masih sendiri, tapi semua orang itu punya waktunya. Kalau aku sendiri juga dulu pernah bertanya-tanya kayak kapan ya kira-kira giliran aku gitu. Kira-kira aku bakal ketemu sama yang kayak gimana ya. Kok aku gak punya-punya sih ini gitu. Tanpa disadari ternyata yang kita cari jauh-jauh orangnya tuh ada di dekat kita.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Pro2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro2 FM, teman terbaik kamu. 92

Kamu lagi dengerin Pradenta Anjum Pinang Hits Music Station. Ini kita udah masuk ke jam 10, tolong pradua lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Lanjut lagi, kita bacain cerita tentang hubungan toksik. Kalau dari Lara Purnamasari. Kalau waktu bisa diulang, mungkin aku gak ingin kembali pada hubungan toksik itu lagi, Kak. Oh, jelas lah. Siapa sih yang mau, ya kan, dengan hubungan yang toksik, tolong pradua. Bukan karena aku membenci orangnya, tapi karena aku ingin menyelamatkan diri aku yang dulu terlalu sering bertahan, terlalu sering memaklumi, dan perlahan kehilangan diri sendiri. Dari hubungan toksik itu aku juga belajar kalau mencintai seseorang seharusnya gak bikin kita jauh dari ketenangan, keluarga, bahkan dari Allah. Wah, iya sih. Kadang melepaskan seseorang bukan berarti berhenti mencintai, tapi memilih untuk kembali menghargai diri sendiri dan selalu mendekat kepada Allah. Lagunya Runtuh dari Feby Putri, ya Kak. Oke, udah lama banget gak denger lagu ini, guys. Zaman-zamannya orang pada suka berpura-pura baik-baik saja. Kayaknya sampai sekarang masih ya. Oke deh, lanjut lagi. Dari Aulia. Yang paling toksik itu ketika mantan aku itu dulu sih, Kak, suka banding-bandingin aku sama mantannya yang lulu-lulu dulu. Katanya mantannya tuh lebih pengertian, lebih cantik, lebih dewasa. Kalau aku jadi kamu, tak tinggali. Aku sampai berusaha mengubah diri supaya biar bisa sesuai sama standarnya dia. Sampai suatu hari aku mikir, kenapa sih aku harus bersaing dengan seseorang yang bahkan gak ada di hubungan ini? Ya mending aku belajar aja deh buat memperbaiki kualitas diri aku sampai aku menemukan yang setara, daripada aku sama dia yang pikirannya ke dulu-dulu aja gitu. Benar, kalau pasangan seharusnya gak bikin kita ngerasa kurang setiap hari. Harusnya kita ngerasa jadi lebih sempurna. Yang tadi kita ngerasa punya kekurangan, tapi dia hadir untuk mengisi kekurangan kita. Kalau misalnya ternyata kamu ngerasa jadi banyak kekurangan di mata dia, berarti kalian gak saling. Padahal kan kalau hubungan itu saling, bukan cuma satu yang paling. Request lagu Kak Ul, Kunto Aji yang judulnya Rehat. Okay. Itu juga termasuk lagu yang enak banget lagi didengerin malam-malam dengan cuaca hujan dan kita butuh ketenangan. Aduh, mantep banget sama Pradua. Tapi nih, sebelum aku lanjut, aku bakal request. Aku bakal puterin lagu yang di request tadi sama siapa? Feby Putri? Oh, Kak Lara tadi ya? Iya. Teringat sama momen dulu-dulu tuh om Pradua. Momen dimana kita kayaknya selalu berargumen dengan diri sendiri tentang pencapaian orang lain, membandingkan diri sendiri sama kehidupan orang lain. Alhasil kita berpura-pura baik-baik saja, padahal enggak.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita? Dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman terbaik kamu. Lagu-lagu di Pro 2

Sebelum kita sampai di sesi terakhir nanti Teman Pradua, kita masih di segmen Teman Cerita guys. Sampai jam 11, sekarang udah jam 10 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Ulo masih nemenin kamu dengan obrolan tentang hubungan toksik ya. Sejauh ini sih pada ngikutin topik semua, tapi kalau misalnya dari kamu ada yang mau ikutan join tapi enggak relate sama topiknya, it's okay. Kamu bisa cerita apapun Teman Pradua, enggak harus ikutan topik. Cerita apa aja deh, random pun it's okay ya. Yang penting kamu request lagu Indonesia atau mancanegara, biar tetap happy barengan sama kita, biar gak galau, kan jaga malam. Jangan galau malam-malam, yuhu. Oke, ulang lanjut lagi, bacain cerita yang udah ikutan join. Ini tadi ada dari Rizky guys namanya. Halo Rizky, salam kenal Kak Ulan, aku Rizky. Hai Rizky, aku pernah pacaran sama orang yang minta semua password media sosial. Menurut kakak, kalau misalnya ada yang minta password kayak gini tuh, wajar atau gak wajar? Normal gak normal tuh sebenarnya tergantung pasangan ya. Kadang dua orang ini dipersatukan dan mereka setuju kalau wajar-wajar aja. Tapi ada juga yang ngerasa gak wajar sih, ngapa sih segitunya banget. Kita kan semua orang juga punya privacy dan segala macam. Jadi menurut aku sih ini bukan wajar gak wajar, tapi tergantung dari kesepakatan gitu. Nah katanya kalau aku serius, aku gak boleh punya rahasia. Iya juga sih sebenarnya. Yaudahlah aku

kita, wajar gak sih dia like? Aku sendiri juga sering kayak gitu sih, Tom Pradua. Cuman bukan yang kayak nge-like foto foto orang, apalagi lawan jenis, jarang. Itu jarang banget. Paling aku kalau yang aku like di story itu misalnya kayak ceritanya relate sama aku, dia bikin story tentang sesuatu yang menyenangkan atau tentang sesuatu yang aku juga pengen kayak gitu, bakal aku like. Atau mungkin juga postingannya emang cakep, keren gitu kan, why not gitu. Tapi kalau misalnya yang di like adalah foto lawan jenis yang ceritanya nih foto lagi cakep-cakepnya gitu, patut dicurigai. Oke deh Rizky, kamu mau request lagu apa? Kalau mau aku tungguin sebelum jam 11 ya. Next, di bawahnya ada lagi dari Salsabila. Halo Salsa, pernah ada di fase aku selalu ngerasa harus minta maaf Kak Ul, walaupun gak tahu salah aku apa. Kalau dia marah, aku yang harus tenangin. Kalau dia salah, ujung-ujungnya aku juga yang dianggap penyebab dia ngelakuin itu. Ibaratnya nih, dia bakal bilang kayak gini, ya aku kayak gitu juga gara-gara kamu. Nah iya, benar-benar. Waktu itu aku sering ya bertanya-tanya sih, apa emang aku seburuk itu kali ya? Tapi kan kata teman-teman aku gak buruk Kak, cuman kayak pasangan aku aja yang buruk. Aku cuman terlalu lama mendengar seseorang yang terus membuat aku meragukan diri aku sendiri. Kita kalau misalnya ngerasa yakin, pasti orangnya juga bisa ngeyakinin. Tapi kalau misalnya kita ngerasa ragu, berarti orangnya juga bikin kita ngerasa gak bisa menemukan jati diri. Kalau gitu berarti gak cocok kan Kak? Iya sih, bener. Kalau kita sama orang yang tepat tuh kita ngerasa selalu benar aja gitu, Tom Pradua. Maksudnya tuh bukan berarti kita benar dia salah ya. Benarnya tuh adalah kayak aku ngerasa aku udah benar nih gitu. Hidup aku udah benar, aku memilih orang yang benar. Nah, kayak gitu-gitu tuh pikirannya. Oke, lagu Mahal Ini deh Kak Ul. Anggap aja yang kemarin itu sial. Dihim, bisa ya. Lagu Mahal Ini yang judulnya sial. Tapi sialnya Mahal Ini beda sebenarnya nih. Tapi ya udahlah, aku habis ini putaran lagunya buat kamu. Makasih Salsa. Satu lagi tuh Mampra 2 dari Dimas. Hubungan tertoksik aku justru yang dari luar kelihatan paling romantis. Dia selalu bilang sayang, selalu takut kehilangan. Tapi ternyata dibalik itu dia gak membolehkan aku dekat sama siapa-siapa. Temen aku disuruh dijauhin. Keluarga kadang juga dipermasalahin Kak. Baru kali ini aku ketemu sama pacar. Agak aneh ya kalimatnya ya. Baru kali ini aku ketemu sama pacar yang suka ngelarang-ngelarang aku untuk deket sama kakak aku sendiri. Aku baru sadar, seseorang bisa bilang aku takut kehilangan kamu, tapi caranya justru bikin kita kehilangan semua orang di sekitar kita. Ya gak sih Kak? Iya lagi. Ada tuh yang orang tuh jenisnya begitu guys. Alasnya tuh aku tuh peduli sama kamu gitu. Aku peduli sama kamu. Jadi mending kamu dengerin kata-kata aku deh. Dia gak baik buat kamu. Kamu harus jauh dari orang ini. Akhirnya kamu sendirian. Ya kalau jadi kalau gak jadi bener-bener kamu ditinggal sama semua orang tuh. Ya kan, toksik banget gak sih. Request lagu Kak Ul, Tulus, judulnya Hati-Hati di Jalan. Bungkus, kita puterin juga ya buat kamu. Makasih udah gabung guys. Inilah masih punya setengah jam lagi buat nungguin cerita dari kamu Tom Pre 2. Kalau udah ada yang gabung langsung aku bacain. Sejauh ini sih udah semua ulang bacain ya. Nanti kalau misalnya ada nambah lagi ulang baca lagi. Pokoknya kamu bisa request lagu juga Indonesia atau mancanegara. Gabungnya di WhatsApp kita 0811-77-79210, Instagram Pradua TPI, duanya angka, atau di aplikasi RRI Digital. Kita ke lagu yang ini dulu deh. Seluruh Nafas Ini, Duljailani.

0: ngapain?
1: Sibuk kali aku tengok.
2: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
2: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
2: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
2: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
2: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
2: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

Kamu lagi dengerin Preden Tanjung Pinang It's Music Station. Barusan sampai jadi debu dari band Dana yang Red Ompra 2. Oh, baper banget dengerin lagu ini ya guys. Kayak perjuangan selama ini untuk bisa sampai di tahap yang ini ya, gitu. Tapi untuk kamu yang belum, tenang aja, semua orang itu ada waktunya. Setiap orang punya waktunya, setiap waktu ada orangnya. Okay. Guys, di sesi terakhir teman cerita malam hari ini, aku juga punya satu postingan terakhir dari Anjas Moro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Ulan cantik. Halo, jaga malam, jagain Kak Ulan sampai jam 12 malam. Yuhu. Indonesia lawan Malaysia seri 0-0 Kak malam ini. Oh, ala lagi nonton. Nobar enggak nih? Ikutan topiknya ya Kak, hubungan tertoksik yang pernah aku jalanin, yaitu aku stop dari semua hobi aku. Mulai dari bersepeda sampai hobi main bola di stop. Kenapa? Karena katanya waktu aku buat dia enggak boleh buat orang lain. Oh, gitu. Mungkin akunya juga udah bucin, jadi aku nurut aja. Sampai akhirnya jenuh juga ya Kak. Aku pikir dia kayak gitu karena peduli sama aku dan bakal bertahan. Ternyata punya selingkuhan. Udah nyuruh selingkuh. Aduh, kasar banget sih. Dan akhirnya nikah sama selingkuhannya. Yeay. Akhirnya aku bebas dan dihindarin dari orang toksik modelan begitu. Setahun aku bertahan Kak, katanya. Mak, lama juga ya Jas ya. Request lagunya Rizwan, Satu Tak Satu Cerita. Nih efek karena tadi nonton nih pasti nih. Makanya dia enggak request, enggak nyimak tuh Ompra 2. Lagunya ini udah diputer tadi Jas. Anjas mau tuker sama lagu yang lain, kalau sebelum jam 11 diganti aku langsung putarin. Tapi kalau udah lewat jam 11 udah enggak bisa lagi Anjas. Semangat siarin kalian cantik. Saya dan bagian selalu serta makin mempesona. Jangan lupa absen dan hati-hati di jalan pulangnya nanti Kak. Makasih. Sama-sama. Lanjut. Assalamualaikum Kak, aku Neisha dari Depok. Waalaikumsalam, selamat malam juga Neisha. Aku mau request lagu untuk malam ini dong. Firasat dari Dea Lestari, terima kasih. Dea Lestari, di ada berduka kita punyanya. Gak ada yang firasat nih, gimana? Mau gak Neisha? Dari Anjas Moro katanya ganti sama lagu Utopia aja. Maaf Kak, abis nobar. Iya, aman. Iya, kita mah apa? Gak bercanda ya Jas ya. Utopia ya, Utopia yang tahun 2019. Oke, thank you Jas. Makasih udah ikutan gabung juga buat Nisha. Kalau mau tukar sama lagu yang lain aku tungguin. Kita makasih juga buat semua teman Pradua yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital. Halo, lewat rri.co.id. Hai, atau yang lagi streaming lewat frekuensi aja di 92,1. Selamat malam. Makasih sudah dengerin dari tadi sampai sekarang, udah hampir jam 11 teman Pradua. Nanti aku puterin lagi deh lagu-lagu buat temenin kamu sampai jam 12. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.
2: What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options.
3: Lagu-lagu hits sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your. I guess I kinda like the way you know, know the pain. Dari pagi sampai malam.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115.000 ya. Pembayarannya mau cash atau kris, Kak?
1: Pakai kris aja deh, Bang.
0: Oke, Kak. Ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi. Terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Kris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Kris, cukup satu kode untuk semua. Sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Kris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Kris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Kris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.
3: What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options.
4: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your. I guess I kinda like the way you know. Dari pagi sampai malam.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Pro 2 Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 92,1

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Perdua, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Perdua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Selasa, tanggal 29 September tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, penyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa tak berarti.
1: More Hit Song on 92.1.
2: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
3: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
4: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
2: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Everybody starts somewhere. Trying to forget or ignore your past is ignoring a part of you. Good or bad, that's how you got to where you are. Shawn Mendes.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbisrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, kita tentu sudah tidak asing lagi nih dengan istilah gaul. Ya. Tren yang sudah membumi di lingkungan masyarakat, terlebih lagi para ABG. Dari mulai model baju, celana ketat, sampai buku-buku dan majalah, nggak ketinggalan ngebahas tren tentang gaul. Tapi apa teman-teman tahu, apa sih sebenarnya arti gaul itu? Yuk kita bahas ya. Ada yang bilang gaul itu punya banyak teman dan punya banyak wawasan. Di mana-mana ia dikenal. Banyak diteleponin, banyak yang ngajakin hangout bareng, banyak yang naksir, banyak juga yang iseng gangguin. Pokoknya layaknya superstar lah. Ia dikenal dimanapun berada. Kemudian ada juga yang bilang gaul itu ngikutin perkembangan zaman. Nah, pokoknya orang bisa dikatakan gaul jika ia bisa ngikutin terus perkembangan zaman yang modern saat ini. Apa yang modern pasti ditiru. Dari bacaan modern yang ngebahas perselingkuhan artis, sampai film modern yang mengumbar nafsu dan kekerasan, itu semuanya diikutin sama yang namanya anak muda gaul. Namanya tren modern, ya. Nah, kalau begitu, apa sih gaul itu? Ya, yuk kita lebih dalam lagi. Dalam Islam, gaul itu berarti punya prinsip. Kan gak lucu banget ya kalau kita ngaku-ngaku gaul tapi kemana-mana cuma ikut-ikutan aja tanpa dasar alias copy paste. Nah, untuk itu kita harus tahu prinsip-prinsip tersebut. Kalau seorang muslim, kita mempunyai cara bergaul, yakni dekati dan akrabilah ilmu agama, khususnya Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Di Pramuka aja punya prinsip yang bunyinya, Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Masa sih kita sebagai seorang muslim yang merupakan umat terbaik malah enggak punya prinsip? Nah, malu dong. Terus apa sih prinsip yang harus kita punya sebagai seorang muslim? Ada yang bilang hidup mulia atau mati syahid. Wah, keren banget tuh ya. Selain itu, pribadi muslim juga harus gaul tercermin dalam ciri-cirinya atau punya sifat-sifatnya. Yuk kita simak ya. Coba kita akan bahas satu persatu apa saja ciri-ciri sebagai seorang muslim yang gaul. Yang pertama yaitu salimul akidah, yaitu akidah yang bersih. Salimul akidah ini sesuatu yang harus ada pada setiap muslim. Dengan akidah yang bersih, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikatan yang kuat itu, kita enggak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuannya. Dengan kebersihan dan kemantapan akidah, seorang muslim juga akan menyerahkan segala perbuatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Seperti dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 yang artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semua bagi Allah, Rabb semesta alam. Nah, karena akidah yang salim, yang lurus, yang bersih merupakan sesuatu hal yang amat penting, maka pada awal dakwahnya para sahabat di Mekah, Rasulullah mengutamakan pembinaan akidah, iman dan tauhid. Kita bisa tahu hal tersebut tentunya kalau kita baca buku ya, sahabat-sahabat ya, buku Islami dan mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat. Nah, kalau kalian emang kepingin ya disebut pemuda gaul, maka bersihkan dulu akidah kita. Yang kedua adalah sahihul ibadah. Sahihul ibadah itu bahasa Indonesianya ibadah yang benar. Ibadah yang benar merupakan salah satu juga perintah dari Rasulullah SAW yang terpenting. Dalam satu hadis, beliau bersabda, "Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat." Nah, dari ungkapan ini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap peribadahan haruslah merujuk kepada sunnah Rasul, yang berarti tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan. Muslim yang gaul memang muslim yang punya prinsip, punya ciri, tapi prinsip kita juga harus berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan asal-asalan. Apalagi berprinsip sama hawa nafsu atau orang-orang yang tidak ngerti agama. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu matinul khuluq atau akhlak yang kokoh. Matinul khuluq merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Khususnya kita nih sebagai seorang pemuda, ya, generasi penerus bangsa. Sifat tersebut harus ada, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan makhluk-makhluknya. Dengan adanya akhlak yang mulia, maka manusia akan bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Dan beliau sendiri telah mencontohkannya kepada kita, akhlak-akhlak yang mulia. Dalam sebuah hadis dikatakan, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, itu salah satu juga ya tugas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita tiru, yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yang keempat, yaitu qawiyul jismi atau kekuatan jasmani. Kekuatan jasmani merupakan satu sisi yang harus ada pada setiap muslim. Kita khususnya nih sebagai generasi muda, kekuatan jasmani berarti seorang muslim memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara maksimal dengan fisik yang kuat. Ya, ibadah sholat, puasa, zakat, haji merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilaksanakan dengan fisik yang sehat dan kuat. Apalagi berjihad di jalan Allah dan bentuk-bentuk perjuangan yang lain. Intinya, semuanya itu tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah semata. Ya. Kesehatan jasmani harus mendapatkan perhatian yang khusus ya, seorang muslim. Dan mencegah dari penyakit jauh lebih utama daripada pengobatan. Namun meskipun demikian, sakit tetap juga kita anggap sebagai sesuatu yang wajar ya. Bila hal itu kadang-kadang terjadi pada diri kita. Namun jangan sampai menjadi orang yang mudah sakit, lemah artinya ya. Kita harus menjadi pemuda yang sehat, yang kuat. Karena itu kekuatan jasmani penting, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Nah, berarti di poin ini gaul itu nggak mudah sakit-sakitan, gaul itu sehat. Ya, jasmaninya. Setuju ya? Nah, oleh karena itu, olahraga juga merupakan salah satu bentuk kita mensyukuri fisik kita yang sehat. Kita jagalah dengan melakukan olahraga. Kemudian, masalah jasmani juga tentunya berkaitan dengan gaya hidup. Ya, kita juga mesti tahu bagaimana akibat orang yang misalkan merokok. Ya, tentunya ini jauh dari sehat jasmaninya. Walaupun perokok kelihatannya sehat ya, tapi sebetulnya mereka kehilangan sebagian dari kehidupannya. Oh, kok gitu? Ya, karena jika mereka dikatakan berhenti merokok, otomatis mereka menjawab susah ya. Udah kebiasaan. Kita masuk yang kelima ya. Yaitu mujahadatul linafsihi, artinya berjuang melawan hawa nafsu. Yang kelima ini merupakan salah satu ciri kepribadian yang harus kita miliki sebagai seorang pemuda. Ya, sebagai seorang pemuda yang memiliki kecenderungan pada hal yang baik dan juga ada hal yang buruk. Melaksanakan kecenderungan pada hal yang baik dan menghindari yang buruk itu menuntut adanya kesungguh-sungguhan dari kita. Ya, kalau ada kesungguh-sungguhan, insya Allah apapun bisa kita atasi. Kita harus berjuang melawan hawa nafsu kita. Nah, setiap manusia tentu harus diupayakan ya melawan hawa nafsu sesuai dengan tuntunan dari Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman seseorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Ajar Islam maksudnya ya, hadis riwayat Hakim. Jadi orang yang gaul tidak akan bernafsu ya untuk memiliki ini, memiliki itu, atau mengikuti tren ini, tren itu. Misalkan contohnya, jika ada orang yang pacaran ya, tentu kita sebagai seorang muslim yang gaul harus berprinsip ya, bahwa pacaran itu adalah hal yang diharamkan dalam Islam. Kalau nggak pacaran nggak tren ya, nggak gaul. Nah, apalagi seperti ini di zaman sekarang ya. Emang ada istilah pacaran Islami? Nggak ada ya. Pacaran sebelum nikah itu perbuatan maksiat namanya. Nah, jadi hati-hati ya, pemuda-pemuda. Hal seperti ini juga harus kita tanggulangi, bagaimana berjuang untuk menahan nafsu untuk berpacaran. Oke? Taib yang keenam yaitu harisun ala waktihi, yang artinya pandai menjaga waktu. Menjaga waktu merupakan faktor juga yang penting bagi kita sebagai manusia, terutama para pemuda nih. Hal tersebut karena waktu mendapatkan perhatian yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan menyebut nama waktu, contohnya seperti surat Wal Fajr, juga ada surat Ad-Duha ya, Wad Duha, ada Al-Asr, Wal Asr, ada juga Al-Lail, Wal Laili, dan seterusnya. Nah, Allah memberikan waktu kepada manusia dalam jumlah yang sama ya, yaitu 24 jam sehari semalam. Dan waktu yang 24 jam itu ada manusia yang beruntung dan tidak sedikit juga manusia yang rugi. Nah, waktu merupakan sesuatu yang cepat berlalu dan tidak akan terulang kembali walaupun sedetik. Karena itu sobat muda, ya sobat kreatif, setiap muslim amat dituntut untuk pandai mengelola waktunya dengan baik sehingga waktu berlalu dengan penggunaan yang efektif. Ya, tidak ada yang sia-sia. Jangan sampai waktu kita habis dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan hal-hal yang bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Contohnya apa? Seperti menghabiskan waktu dengan mendengarkan musik sampai lewat tuh waktu sholat. Ya, boleh nggak dengarkan musik? Boleh, tapi nggak usah berlebih-lebihan. Ya, sampai waktu sholat terlalaikan. Kemudian juga bermain game nih sekarang ya. Kadang-kadang kita dilalaikan oleh HP kita. Nah ya, para pemuda harus hati-hati kita mensikapi kondisi seperti ini. Dalam surat Ar-Rum ayat ke-54, Allah berfirman yang artinya, Allah dialah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Maka di antara yang disinggung oleh Rasulullah tadi ya adalah bagaimana kita memanfaatkan momentum 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya apa aja yang pernah ada nasyidnya ya. Nasyid yang dibawakan oleh Rehan yaitu hidup sebelum mati, sehat sebelum datang sakit, muda sebelum tua, waktu luang sebelum sibuk, dan kaya sebelum miskin. Selanjutnya poin yang ketujuh yang terakhir yaitu nafi'un li ghairihi, artinya bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini juga sebuah tuntutan nih kepada para pemuda ya, pemuda muslim. Manfaat yang dimaksud di sini bagaimana? Sehingga dia dimanapun dia berada ya, orang merasakan keberadaannya dan merasakan kehilangan ketika dia tidak ada. Nah, ini berarti setiap muslim itu harus selalu berpikir untuk mempersiapkan dirinya dan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa bermanfaat dan mengambil peran yang baik dalam masyarakat. Dalam kaitan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah ya beberapa poin yang mewakili seorang muslim menjadi pemuda yang gaul. Khususnya bagi kita ya sebagai pemuda, jangan sampai kita berkata gaul tapi tetap ikut-ikutan zaman tanpa menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Insya Allah mudah-mudahan kutum kali ini bermanfaat untuk kita semua. Al-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

Indonesia Muda di Jakarta. Sejak itu, berkibarlah bendera kebangsaan merah putih di seluruh kepulauan Indonesia. Upacara bendera di Indonesia diperkenalkan pertama kali oleh negara Jepang ketika negara ini masih berkuasa di Nusantara. Di Indonesia, upacara bendera pertama kali dilaksanakan ketika proklamasi kemerdekaan, yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, yang kemudian menjadi presiden pertama di Indonesia. Tapi, kenapa upacara tidak dilaksanakan pada hari Jumat, melainkan hari Senin? Karena Senin adalah hari pertama memulai kegiatan setelah libur di akhir pekan. Senin adalah awal siswa sekolah masuk setelah libur hari Minggu. Awal pekan dianggap layak untuk mengisi nilai-nilai nasionalisme. Selain itu, kita juga dapat mengingat pahlawan yang dulu berjuang demi kemerdekaan Indonesia, dan kita pun akan berjuang selama seminggu karena tugas menjalankan sekolah atau kerja selama seminggu. Alasan yang kedua, jika dilaksanakan pada hari Jumat, orang-orang sudah mulai kehilangan semangat. Apabila upacara dilaksanakan pada hari Jumat, mungkin pelaksanaannya tidak sekusyuk hari Senin. Hal itu disebabkan karena rasa lelah setelah sekolah atau bekerja dari hari Senin hingga hari Kamis. Jika upacara bendera dilakukan di hari Jumat, maka akan berkurang tujuan dari upacara itu sendiri, yaitu meningkatkan rasa nasionalisme.

0: Sobat Pro 2, ada seorang pelajar dari Majalengka, Jawa Barat, Faiz Khilafa, yang mencuri perhatian Ariana Grande lewat karya gambar realistisnya yang detail dan mirip dengan objek aslinya. Selain jago realisme, Faiz juga aktif membuat digital art di akun media sosialnya, dan beberapa karya bahkan berhasil direpost dan mendapat like langsung dari Ariana Grande. Termasuk gambar sang penyanyi bersama timnya di balik album Eternal Sunshine, serta dengan dua anjing peliharaannya Ariana Grande. Informasi selanjutnya, tahun Pro 2, skateboarder asal Bali, Niwayan, finish di posisi ke-6 final street Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Aichi Sky Expo Jepang pada hari Minggu kemarin dengan total nilai 136,97. Atlet berusia 15 tahun ini berhasil melakukan kickflip pada kesempatan trik kedua setelah gagal menuntaskan trik pertamanya dan diganjar nilai 75,69.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang di gambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

0: segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Ya, setahun berduaan, Nora mau updatein dulu dengan perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang untuk hari ini gimana? Karena udah 2 hari yang lalu tuh kabutnya lumayan sekali tahun berdua. Padahal ya udah hujan gitu. Nah, ini untuk informasi perakiran cuaca pagi hari masih sama, udara berkabut ya untuk perkiraannya. Terus juga untuk suhu udara ada di 28 derajat Celcius, kelembapan udara 81% dan untuk kecepatan angin ada di 9,2 km per jam dari arah timur. Lanjut lagi untuk di siang hari, masih kabur tahun perdua, cuman untuk cuacanya tuh cerah ya. Dan suhu udara dia 30 derajat Celcius, kelembapan udara 69%, dan untuk kecepatan angin ada di 10,6 km per jam dari arah timur. Sore dan di malam hari tahun kedua baru deh lumayan ketutup nih awannya, udah gak cerah lagi, beneran kabur doang. Suhu udaranya 28 derajat Celcius, kelembapan udara 83% dan kecepatan angin 8,7 km per jam dari arah timur.
0: Itu dia perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ini kita mau ngomongin soal Lisa, teman berdua. Lisa mana tuh, anak mana? Lisa Blackpink ya guys ya. Nah, ada apa sih dengan Lisa Blackpink? Jadi Lisa Blackpink ini baru saja mendapatkan penghargaan Best Pop, teman berdua. Bisa dibilang jadi solois Asia pertama ya yang menang Best Pop di Video Music Awards 2026 lewat Dream, judul lagunya itu ya guys ya. Jadi Dream ini termasuk lagu dari Alter Ego, dan album ini juga pernah album pertama Lisa yang dirilis di tahun lalu gitu. Nah, di video musik ya, si Lisa ini beradu acting dengan aktor Jepang Kentaro Sakaguchi. Iguchi. Jangan-jangan ulang Gucci dari Jepang. Oh enggak dong, beda ya. Beda Gucci, guys. Nah, jadi dari pidato kan biasa kalau menang gitu kan, dipanggil dapat awards gitu kan, maju tuh ngasih pidato singkat, asik banget. Lisa berterima kasih kepada Lilis ya, ini sebutan untuk para penggemarnya. Jadi dia bilang, terima kasih, kalau tanpa kalian aku tidak akan ada di titik yang sekarang.

0: Alex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

Lanjut lagi teman Pradua, masih barengan sama Dora Dispade. Selamat pagi teman Pradua. Kali ini kita mau ngomongin hal yang mungkin juga relate untuk kamu teman Pradua. Untuk kamu yang ngerasa punya banyak teman tapi tetap ngerasa kesepian, dan itu dirasain juga sama siapa coba? iShowSpeed, youtuber dengan subscriber yaitu ada 61 juta subscriber teman Pradua. Dan dia bilang dia ini sering sekali ngerasa kesepian walaupun dia punya segalanya. Jadi ini disampaikan langsung di threadsnya sebagai jawaban dari pertanyaan seseorang mengenai kehidupannya sebagai public figure. Jadi menurut dia, jutaan orang itu memang mengenalnya sebagai sosok iShowSpeed gitu, tapi gak banyak yang benar-benar mengenal nama aslinya Darren tadi teman Pradua. Oke. Jadi katanya setelah bisa nih, dia misalnya seharian ini dibangga-banggakan gitu sama ribuan orang ya kan, kayak keren banget. Tapi ternyata ketika dia pulang ya, kembali ke kamar hotel sendiri, itu bikin dia benar-benar ngerasa kesepian tahun Pradua. Bayangin, yang kaya aja ngerasa kesepian, apalagi kita yang gini-gini aja ya.